0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, zaman yang you have to earn to get something. Kita orang nak dapat minus one pun kita kena order. Kita tak ada. Lepas tu, wujud pula Napster. Di mana korang boleh curi lagu dekat internet. Okay, Napster ni, MRSC. Lepas tu, there's a lot lah chatting room yang kita boleh share lagu. Dan there's a website yang kau boleh sedut lagu. So, situlah reference. Friends kita, kita tengok MTV. MTV kau nak tengok, kau kena order. Kau kena beli kaset, video tape untuk, aku nak tengok lah. Pergi ke Music Valley, ada tak MTV punya video clip? So kat situ lah kita tengok. Dan video clip tak banyak masa tu. Masa zaman MTV ada Channel V. Dekat situ kita tengok star-star orang. So masa nak start Rough Edge tu, masa tu nama Vibe, kita cakap dekat kita berpakat tak nak bawa konsep R&B yang soul yang jenis lembut ni, macam ialah Boys to Men semua. Aku nak bad boy, R&B yang bad boy. So kita dengar Azan dengarkan Cat lagu Jodeci, jenis memang lagu cinta habis tapi attitude gangster. So dapat pula Jagged Edge, dapat pula Highland Place Mobsters, there's a lot Drew Hill, semuanya, semua R&B cinta maut jenis hati bunga-bunga tapi gangster. Ayat perempuan betul-betul feel gila-gila tapi suara londih. So di situlah bezanya Rough Edge and reference kita dapat ni. Dan orang cakap, eh, benda orang ni dengar lagu kat mana? So orang tangkap benda tu. Dan orang cakap, ini lagu korang ke? No. Masa dulu Genuine tu, kau tahu lah lagu Pony, if you let's do it, kalau translate bahasa Melayu jadi apa tu, kan? So zaman tu is all about what you get.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
4: Kat mana?
3: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
4: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
3: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands, latest fashion lagi.
4: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
3: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang mulakannya.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
8: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Masukkan Corner dan hari ini kita bersama-sama dengan Zim Ahmad, seorang freestyler Malaysia.
1: Apa yang membuatkan Zim konsisten? Bagi saya benda ni konsistensi tau. Sebab kalau Zim give up dengar cakap orang at that time, memang tak sign lah cerita dia kan.
2: Tak tahulah, sebab saya jenis kalau saya nak ah benda tu kan. Nak jawab soalan tu sebenarnya saya pun tak jumpa jawapan tu lah. Sebab saya betul fokus apa yang saya nak. Company lain datang pun saya tolak, pasal saya memang setiap malam saya tengok Red Bull, saya tengok atlet Red Bull, macam mana Red Bull jaga atlet dia, macam mana hari tu orang tu sign, happy dia macam mana. Saya dah mimpi saya jadi Red Bull atlet banyak kali dah. Sampai bangun
1: bawa
2: menangis.
1: Bawa mimpi eh?
2: Bawa. Bangun-bangun menangis. Lepas tu saya mimpi sebiji macam mana Tengku bagi saya topi tu, dia cakap welcome to the family. Saya dah mimpi semua dari awal. Tapi pasal konsisten tu, agak ada satu cerita yang last tu, saya sign 2023. Arwah ayah saya tu dia kena-mengena sikit lah. Arwah ayah saya ni, cousin saya cakap, arwah ayah kau ni, dia jenis orang yang sangat setia dengan apa yang dia nak. Loyal lah panggil lah. So dia sangat loyal dengan apa yang dia nak. Tapi kadang-kadang loyal tu membuatkan dia sakit.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan benda tu. Jadi 2023 saya dengar ayat tu cousin saya cakap, lepas ayah saya meninggal. So saya nekat dengan dia, saya cakap tahun ni last. 2023 last. Dia tak nak juga sign, saya terpaksa move on lah. Saya move on dalam keadaan saya dah try. So saya puas hati lah kalau saya tak dapat pun. Jadi saya dah cuba 10 tahun. So kalau saya tak dapat, saya puas hati dengan 10 tahun saya dah cuba. Dan dah Tuhan nak jadikan cerita, memang saya dapat.
1: Memang rezeki ya.
2: Memang rezeki saya dapat tu. Itulah dia, konsisten tu sangat penting lah. Kita nak jadi gempak sebenarnya tak payah lama. Berapa bulan je boleh. Tapi sampai bila kita nak gempak tu?
1: Betul.
2: Macam benda tu sampai bila kita. Macam dalam freestyle pun ramai dulu. Yang datang power, tiba-tiba hilang. Ada yang datang top, buat nama, tiba-tiba hilang. Dia benda tu tak perlu pun kita nak pergi tinggi sangat. Dia biar pergi jauh lah.
1: Kalau sekadar bermain bola, tanpa aktif dalam benda lain, macam mana nak kekal relevan juga tu satu hal. Macam Zim bagi saya, Zim datang dengan package. Zim ada style. Zim boleh freestyle, apa yang freestyle semua kat dia. Jadi presentation Zim tu sendiri, branding Zim Ahmad tu sendiri, kalau kata one day lah Zim nak. So benda tu bagi saya package.
2: Dan benda tu saya setuju, sebab saya tak nak orang respect saya dengan bila saya ada bola saja. Dia nak saya tak ada bola pun orang kenal Zim Ahmad tu siapa. Benda tu saya nak lah, karakter tu.
3: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: Nama saya Khairi Rizwan Bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Keyakinan terhadap local music ni macam masih stagnan dan masih tak meluas, dan saya nampak lah, saya tak nak cakap ulas, saya tak nak komen lebih. Bertujuan untuk benda lain, bukan untuk memperkembangkan, bukan untuk mengukuhkan tiang-tiang music local tu kan. Music local pun macam agak mandin sikit sekarang pasal serangan dari luar juga. Pasal banyak sangat konsert, tapi banyak sangat konsert bukan hanya band lokal. Kalau band lokal okey, tapi banyak band luar. Again, kepada pendengar jugalah, peminat, pengikut, kan. Mungkin diorang rasa macam band ni band Malaysia, besok lusa mainlah kat sini. Berhati-hatilah dalam berbelanja kan. Mungkin nak sekolah apa semua, so dia ada duit RM100 nak spend. So dia akan cari band yang kadang-kadang lah kan. Band yang dah ada kat sini, okay lah, tak apa, besok lusa ada lagi. Mungkin lah. Jangan kecam saya kalau saya salah. Saya rasa masih relevan lah. Sebab orang kita pun suka disuap. Mungkin dia malas nak buka playlist orang, nak pergi search apa semua kan. Dia suka buka, okay, apa dia panggil, set and forget. Set and forget waktu dia buat benda dia, masak burger ke live kan. Dia tak perlu lah nak kena program dia nak dengar playlist apa hari ni semua kan. Dia tak macam orang luar lah. Zaman tu best lah. Rasa zaman masa hujan dengan Mik Angku Sen pecah masuk tu, tu best. Dia ada satu zaman iaitu 1996-97. Masa tu Butterfingers, OAG, masa tu pun best juga. Tapi sebab kita orang nyanyi English, so dia macam side by side dengan populariti ataupun gerakan daripada M. Nasir, Arwah Lolok ni semua lah. So kita arus alternatif ni arus perdana. So masa tu pun best, 97, orang macam kan. Tu saya rasa lagi satu bila hujan dengan Mik Angku Sen lah, 2005 kan, 2005 yang menang. So tiba-tiba semua orang dengan local band kan. Itu semangat yang kita nak sebenarnya. Kalau kita boleh dalam generasi baru Alpha ni, generasi Gen Z dan Alpha, kalau boleh jadi balik macam tu kan. Pada dia mungkin dia rasa band lokal tak cukup bagus ke, tak cukup sedap untuk telinga dia ke kan. Tak boleh, itu ialah pendedahan kan. Pasal band sana mungkin dia punya crowd besar, dia punya pendedahan besar, dan mungkin orang sini macam orang yang terkenal, influencer sini pun suka guna lagu diorang. Benda tu dia butterfly effect lah. So diorang pun suka lah kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube.

0: Interaktiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program Pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option Pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nira Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Bank Negara Malaysia ataupun BNM menganggap pertumbuhan gaji di negara ini masih ketinggalan dari segi produktiviti, sekaligus memaparkan keperluan bagi merombak sistem penetapan gaji berkenaan. Timbalan Gabenor, Datuk Marzuki Hisham Omar berkata, rombakan itu terutamanya membabitkan aspek bagaimana pelarasan gaji minimum itu dapat diterjemahkan atau memberi kesan pada gaji di peringkat lebih tinggi. Beliau berkata ini memandangkan secara statistik, Malaysia masih belum mempunyai pekerjaan berkemahiran tinggi yang mencukupi. Marzuki Hisham juga berpendapat Malaysia perlu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran tinggi melalui pelaburan selain bertindak meningkatkan kualiti tenaga kerja menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM serta inisiatif peningkatan dan pemerkasaan kemahiran semula. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan karya kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV on air.
2: Assalamualaikum, good morning kepada semua pendengar kita 107.9. Mana yang tengah memandu lagi, on the way nak pergi kerja tu, berhati-hati. Dan mungkin ada yang tengah emotional drain, why not you guys take a deep breath and rest well. Sebab apa? Nira Azizi di sini akan menemani anda pagi ini sampailah 1 tengah hari nanti. Dan untuk POV on air kita selepas ini, kita nak bincangkan sedikit lah berkenaan dengan bad review. Sebab ramai juga consumer tanya, kalau kita ni bagi bad review dekat mana-mana restoran kan, ada perubahan ke ataupun kena delete dan juga abaikan? Dan kita akan bincangkan more about this lepas ini. Sebelum tu, jom kita warm up lagu daripada The Jensen, Jika Hidup Hanya Sekadar Berjalan. Visit Line, Fikiran Lain.

POV on air. Bila kita bercakap tentang review ni, sebenarnya review ni tak datang daripada rating saja, tetapi sekarang ni kita dah ada food reviewer. That's why kalau nak tengok, satu video yang viral ni boleh menyebabkan kedai yang sebelum ni sunyi, tak ada orang datang, tiba-tiba penuh dengan pelanggan. Dan ramai peniaga dekat Malaysia ni mengakui bahawa customer datang kerana mereka nampak review dekat media sosial. Sebagai contoh, food reviewer yang paling berpengaruh sekarang ni adalah Jason. Setiap kedai yang Jason pergi, bila dia rating baik ke ataupun rating buruk ke, orang rasa nak pergi. And ramai percaya taste dia sama macam Malaysian. Tetapi kan guys, at the same time, satu review negatif yang viral juga boleh memberi kesan besar kepada reputasi sesebuah kedai. Sebab tu, ramai pakar pemasaran ataupun marketing nampak online review ni adalah satu bentuk digital word of mouth yang sangat mempengaruhi keputusan pengguna. Okay, lepas ni kita nak tanyalah salah seorang content creator yang mahir dalam bidang makanan ni tentang POV dia pula. Sebelum tu, jom layankan Sing Stars, Turnstile, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Rakita 107.9. Okay, sekarang ni kita nak tanya pula, sebagai seorang food reviewer ni, sebelum mereka post satu video dekat social media ataupun buat apa-apa highlights, adakah mereka akan discuss dahulu dengan owner kedai? Jom kita dengarkan pendapat daripada Jom Kita Punya Tip.
1: Contohnya bila kita buat video-video konten makan, dia tak akan keluar satu makanan je. Dia mesti akan keluar 5, 6, 7. So tak adalah kesemuanya tak sedap. Dia kadang-kadang mungkinlah 5 sedap, satu biasa, satu mungkin tak sedap lah. Dia tak adalah nak pukul semua tu tak sedap.
0: Betul.
1: Biasanya kita makan, dan mungkin ada lauk, contoh tu tom yum dia tak sedap,
2: terkurang garam, gula, cair. Kita akan cakap kat owner, bang, yang ni macam kena adjust, sebab nanti kalau orang lain datang nak cuba menu ni, diorang cakap tak sedap, abang nak kita orang promote, tapi ni tak sedap ni. So macam mana kita orang nak tunjuk dalam video? Tak payahlah abang. Ha, macam tu lah.
1: Senang. Ataupun bahasa dia senang, better you fix it before video is released. So kalau kita tak nak lah, kita dalam video kita tunjuk, dan bila orang datang rasa dia teruk. So better you fix. Kalau you tak nak fix, atas you lah. Kita orang dah bagi jalankan amanah kita orang. Kita orang dah bagi feedback yang honest. Atas you. You nak fix it or not, it's all on you.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Gerakan aku. Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
6: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
7: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua, dari bawah dan kini empayar mula terbina.
6: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
7: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
6: Saya Nafi.
7: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
6: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
7: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Anda baru saja dengarkan lagu Bahagia Itu Sederhana. Dan sekarang ini Nira nak ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk tengok konten Lapar Ketu di social media rakita.my setiap minggu, sebab ada Bob dan juga Heidi yang akan pergi explore pot makan menarik dekat area Lembah Klang. And at the same time, kalau kata anda semua ada tahu pot makan mana yang sedap, menarik, yang kurang mendapat perhatian, jangan lupa kongsikan dengan kami di social media rakita.my. Jom kita layankan No Good di Kuala Lumpur, muzik lain, fikiran lain.
1: Wello awe, kilit bik nak gimana? Mana no nasi dapur ayah, tunggu atas pago. Naik bah nagi Kuala Lumpur, hajak nagi cari hijau. Balik kapur,

Rakita 107.9. Pernah tak anda semua bayangkan dua hari istimewa untuk merasai gelombang muzik luar biasa? Kita ada nama-nama yang sangat besar seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, ada Hujan, ada Selatan. Semua ni memang solid kan? Jadi jom kita nikmati mereka di Song Circle Sempena The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Ini semua bukan hanya festival muzik, malah kita ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox dan juga Port Selfie yang sangat cun untuk korang semua OOTD serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang semua lawati. Mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di MyApp Serdang dan kami di Rakita support Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket sekarang di artofspmy.com.

Piala Asia Yandex Cup 2026. Pemain Harimau Malaya kita, Wan Kuzain, Wan Kamal dan juga Pavithuan Gunalan akhirnya telah pun membuat penampilan sulung bersama dengan skuad senior. Manakala beberapa pemain lain juga turut diberi peluang untuk penampilan pertama bersama dengan Harimau Malaya. Okey, ini menunjukkan bahawa Malaysia ni bukan sekadar nak menang hari ini, tetapi mereka sedang membina skuad untuk beberapa tahun akan datang. Dan dalam masa yang sama, peminat-peminat juga gembira melihat Muhammad Sumare kembali menyarung jersi kebangsaan. Walaupun dah lama ya bersama dengan Harimau Malaya, tetapi pengalaman, kepantasan dan kebolehannya sendiri bermain di beberapa posisi memberi keseimbangan kepada skuad

0: Piala ASEAN Yande Cup 2026 selepas dua perlawanan pertama, keyakinan penyokong semakin meningkat. Corak permainan pun dah lebih teratur, pemain baru cepat menyesuaikan diri dan pemain berpengalaman pun memberi kestabilan kepada pasukan. Tetapi sekarang ini, ada persoalan yang lebih besar, iaitu adakah skuad kita sekarang ni benar-benar mampu muncul sebagai seorang juara? Okey, dalam sejarah kejohanan AFF, pasukan seperti Thailand dan juga Vietnam ni sering berjaya kerana mereka ni mempunyai skuad depth. Apa tu? Okey, ia adalah apabila main player direhatkan ataupun mengalami sebarang kecederaan, pemain simpanan ni masih mampu mengekalkan tahap permainan. Itu juga yang perlu dibuktikan oleh Malaysia sepanjang baki kejohanan. Kalaulah Harimau Malaya mampu mengekalkan intensiti, mengurangkan kesilapan sendiri dan terus memanfaatkan pemain yang sedang berada dalam prestasi terbaik, peluang untuk mara jauh ataupun muncul sebagai juara ni memang akan terbuka luas. Alright, pada anda semua, sama-samalah kita doakan dan menyokong pasukan Harimau Malaya kita. Music lain, fikiran lain.
1: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
2: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Khas buat pendengar Rakita 107.9 guys. Kalau kata anda ada moment sewaktu AFF 2010 yang lepas, mungkin ada video ataupun mungkin ada gambar-gambar yang rasa macam nak kena post balik lah, kenangan yang best lah, boleh kongsikan dengan kami di social media rakita.my. dan kalau kata ada pendapat masing-masing berkenaan dengan AFF tahun ni, mungkin ada yang suka dengan perlawanan Harimau Melayu kita, mungkin ada yang rasa macam kurang menyukai corak permainan mereka pun, boleh kongsi dengan kami di social media rakita.my. Jom layankan Haran Cina, music lain, fikiran lain.

Terima kasih diucapkan kepada semua yang menyertai Anugerah Lagu Indie 2025. Sebanyak 590 buah lagu telah pun kami terima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu yang dihantar, para juri kita telah pun memilih sebanyak 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi guys, bersiap sedia untuk menyaksikan pertembungan sengit Langkah Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Srolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Centre Sunway Square Mall. Jom support dan saksikan last film pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie. Langkah berat, namun setia di jalan takdir.

Stay tune guys, jangan kemana-mana. Selepas ini kita nak featuring playlist pilihan geng-geng yang akan pergi ke Song Circus Weekend ini yang akan berlangsung di Mall Amsterdam. Hold on, jangan kemana-mana. Stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Anda baru saja dengarkan lagu daripada Haruan China. Alright, pada anda semua yang akan hadirkan diri di Art of Speed Malaysia. Sebenarnya, Art of Speed Malaysia ada sharekan salah satu stage kali ini. Sangat-sangat luar biasa ya. Sebab stage kali ini ia adalah stage 360 plus view daripada Flying Fox. Jom kita dengarkan.
1: Langit cerah nak menjelang Art of Speed ni kan. Lagi kurang 7 hari lagi. Tapi kat sekarang ni, saya nak tunjuk sikit kita berada pentas 16. Ni dah petang 16 ni, kalau korang tengok dia adalah 360 stage. Sebab tu kalau tengok empat-empat penjuru tu sama. Tak ada tiga, tak ada empat segi ke apa, tapi semua adalah empat segi sama. So korang boleh mosh, korang boleh joget, tapi tolonglah janganlah panjat kita punya stage ni kan. Maksudnya jangan panjat sampai atas
2: Batang bumbung
1: sebab apa?
2: Mahir ni kita buat stage kan.
3: Ibal kau jangan, Bal.
2: Tapi
1: Ibal jangan risau. Sebab apa? Kita ada Flying Fox dekat sini. Korang akan naik dalam lebih kurang 10 meter. Fly
2: sampai sana 10 meter tu 40 kaki je.
1: 40 kaki
2: turun fly dekat sana kat sini. So lalu depan pentas kat sini eh.
1: So bayangkan kalau crowd tengah dekat bawah ni, boleh korang kat atas fly. Weh, apa tu?

0: rakita.my. Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

sebab pendengar kita, The 15 Hours Peak Malaysia Summer Festival kini kembali. Inilah himpunan semua collectors kaki kereta dan motosikal serta peminat muzik di satu tempat. Bukan itu saja, ada pameran kereta yang power, motor-motor custom, himpunan Hot Wheels, Zone Flying Fox, port selfie OOTD yang sangat cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk diselami. Jangan lupa juga rasai sensasi gelombang muzik luar biasa daripada Tansy. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan banyak lagi di Festival Sound Circus. Jangan skip, no miss. Kami di Rakita support 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket sekarang di aerospeedmy.com. We

0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita Geekbot Drop. Geekcation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di Ruas Store Pulau Pinang. Habak mai sudah datang semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Hasrat jago olahraga para negara, Dato' Abdul Latif Ramli untuk memperbaharu rekod dunia miliknya dalam acara lompat jauh T20 lelaki pada Sukan Komarwa Glasgow 2026 tidak kesampaian berikutan hujan lebat dan cuaca sejuk. Bagaimanapun, juara Paralimpik dua kali itu tetap menyempurnakan misi lebih besar selepas menghadiahkan pingat emas kelima buat kontijen negara. Sebelum pertandingan bermula, atlet berusia 29 tahun itu secara terbuka menyuarakan impian untuk mengatasi rekod dunia miliknya 7.67 meter, namun keadaan di stadium menyebabkan beliau terpaksa mengubah pendekatan dan lebih mengutamakan kemenangan. Beliau berkata cabaran beraksi dalam cuaca hujan dan suhu rendah amat dirasai hingga tubuhnya mula menggigil selepas melakukan beberapa larian awalan. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Kara Kita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Dan ada satu kajian daripada Bright Local ataupun Local Consumer Review Survey yang telah menunjukkan bahawa lebih 90% pengguna membaca ulasan dalam talian sebelum membuat keputusan. That means, satu ulasan buruk tu boleh memberi impak yang besar kepada sesebuah restoran. Tetapi kan, sebagai pengguna ni, kita ni kenalah bezakan antara kritikan berdasarkan pengalaman sebenar dengan tuduhan yang tidak boleh dibuktikan. Selalunya kita nampak mengatakan servis lambat. Mungkin itu adalah pendapat daripada pengalaman. Tetapi, kalaulah ada seseorang tu menulis restoran ni tak bagus sebab menggunakan bahan tak halal lah ataupun menyebabkan keracunan makanan tanpa bukti. Tetapi, kalau kata ada bukti tu tak apalah. Kalau kata tanpa bukti, itu boleh membawa implikasi undang-undang kerana melibatkan dakwaan fakta.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sebagai seorang food reviewer ni, sebelum mereka post satu video dekat social media ataupun buat apa-apa highlights, adakah mereka akan discuss dahulu dengan owner kedai? Jom kita dengarkan pendapat daripada Jom Kita Punya Team.
2: Contohnya bila kita buat video-video mengkonten makan, dia tak akan keluar satu makanan je. Dia mesti akan keluar 5, 6, 7. So tak adalah kesemuanya tak sedap. Dia kadang-kadang mungkinlah 5 sedap, satu biasa, satu mungkin tak sedap. Dia tak adalah nak pukul semua tu tak sedap.
1: Betul.
2: Biasanya tu kita makan, dan mungkin ada lauk contoh tu, tom yum dia tak sedap,
3: terkurang garam, gula.
2: Kita akan

Why would I ever?

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Kita
1: simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mau semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Stage kali ini ia adalah stage 360 plus view daripada Flying Fox. Jom kita dengarkan.
2: Langit cerah nak menjelang arus peak ni kan. Lagi kurang 7 hari lagi. Tapi kat sekarang ni saya nak tunjuk sikit, kita berada pentas 16. Ni dah pentas 16 ni, kalau korang tengok dia adalah 360 stage. Sebab tu kalau tengok empat-empat penjuru tu sama. Tak ada tiga, tak ada empat segi ke apa, tapi semua dalam empat segi sama. So korang boleh mosh, korang boleh joget, tapi tolonglah janganlah panjat kita punya stage ni kan. Maksudnya jangan panjat sampai atas
3: patah bumbung.
2: Patah bumbung sebab apa? Mahir ni kita buat stage kan.
3: Ibal kau jangan, Bal. Kau jangan, Bal.
2: Tapi Ibal jangan risau. Sebab apa? Kita ada Flying Fox dekat sini. Korang akan naik dalam lebih kurang 10 meter. Kau fly sampai sana.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

Terima kasih diucapkan kepada semua yang menyertai Anugerah Lagu Indie 2025. Sebanyak 590 buah lagu telah pun kami terima dan 9 juri profesional telah pun membuat pilihan. Selepas sebulan mendengar kesemua lagu yang dihantar, para juri kita telah pun memilih sebanyak 15 finalis dari kategori pop, rock dan hip hop yang akan battle di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Jadi guys, bersiap sedia untuk menyaksikan pertembungan sengit Langkah Suka, Midnight Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Sralim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Centre Sunway Square Mall. Jom support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: geng. Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Viral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Rakita.
1: Tanaman saya di sawah dicabuti. Lah saya dibawa ke Koramil, dikerangkeng lagi. Terus sambil orang Koramil itu berkata, jangan lagi-lagi menentang pemerintah. Saya diam saja, terus pulang. Pulang sampai di rumah, saya perintah orang lagi. Wes, tanam lagi. Tanam sampai panen. Setelah panen, saya ngundang Koramil tadi. Pak, saya mau syukuran. Sini datang. Ya, saya sugui, minum, jadi ketan. Terus keluar makan. Makannya nasinya masih kemebul rojo lele. Lawe sambil terasi sama bandeng. Wah, ini makan seperti ini rasanya nikmat.

Rakita 100.9.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
5: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
6: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
7: Rakita.my.

0: Geng, Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang Geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Maibs. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Geek Bot Drop Geekcation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di ruas tol Pulau Pinang. Habak mai sudah datang semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kemajuan dalam pembedahan berbantukan robot sedang mengubah rawatan penyakit pankreas dengan menawarkan ketepatan yang lebih tinggi kepada pesakit, mengurangkan komplikasi serta mempercepatkan proses pemulihan. Pakar bedah hepatobiliari dan juga pankreas serta pembedahan robotik di Pusat Perubatan Sunway, Sunway City iaitu SMC, Dr. Bong Janjin berkata pembedahan pankreas yang sering dikaitkan dengan insisi besar dan juga tempoh kemasukan ke hospital yang panjang telah mencatat kemajuan yang signifikan menerusi penggunaan teknik invasif minimum dan juga pembedahan robotik. Dr. Bong juga berkata pembedahan lazimnya dilakukan bagi kes tumor malignan dan juga benigna, keradangan kronik seperti pankreatitis serta kecederaan traumatik kepada pankreas akibat kemalangan. Antara prosedur yang lazim dilakukan ialah pankreatomi distal yang melibatkan pembuangan bahagian badan dan juga echo pankreas. Dalam kes tertentu, limpa juga mungkin perlu dibuang. Walaupun pakar bedah berusaha untuk mengekalkannya, sekiranya boleh memandangkan peranannya dalam fungsi sistem imun. Dr. Bong juga berkata dalam jangka masa yang panjang, kebanyakan pesakit pulih sepenuhnya selepas menjalani pembedahan robotik dengan hanya 4 insisi kecil pada bahagian abdomen sebagai tanda yang kelihatan. Sekian sajalah laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
1: Muzik lain, fikiran lain guys. Dan hari ini kalau korang tengah dengar lagu-lagu yang keras, sudah semestinya hari ini adalah Rabu Rock Rakita guys. And it's one of our favorite days of the week. Setiap hari Rabu, kita akan playkan lagu-lagu alunan muzik yang keras yang korang bersama Bob dan juga Heidi di Stop Petang.
4: Yeah, yeah. Sebab rock hari ni, so kita nak keras-keras. So korang akan layankan lagu rock ni sampailah jam 12 malam. Okay, so awal-awal ni kita akan lepak untuk kita update dengan korang cerita-cerita sukan dalam skor. Kejap lagi kita nak update pasal Harimau Melaya. Tapi terus kekal di Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Alright, kita masih lagi dalam skor di mana kita nak borak-borak dengan korang untuk cerita sukan. Of course, sukan Commonwealth. Ini dia jago olahraga para negara kita iaitu Dato' Abdul Latif Romli. Terus membuktikan kewibawaannya di pentas international apabila berjaya merangkul pingat emas acara lompat jauh T20 lelaki pada sukan Commonwealth edisi Glasgow 2026 ni. Lebih best lagi, kejayaan ini rasmi melengkapkan sasaran 5 pingat emas kontijen Malaysia bagi temasha edisi kali ini.
1: Beraksi di Stadium Scotstoune, juara Paralimpik 2 kali itu mengesahkan kejuaraan menerusi lompatan sejauh 7.17 meter pada percubaan yang ketiga.

biarpun hasratnya untuk melebuhkan rekod dunia miliknya 7.67 meter terpaksa diakur akibat faktor cuaca sejuk dan juga hujan lebat. Latif tetap bijak mengawal situasi. Pentas podium tu juga turut diceriakan dengan kejayaan seorang lagi atlet negara, iaitu Eljo Gu Tuo yang meraih pingat gangsa.

0: Alright, skor sekarang ini kita nak cerita berkenaan tentang star untuk MMA, Conor McGregor. Memberi bayangan bahawa pertarungan seterusnya di Octagon mungkin menjadi aksi terakhir beliau bersama dengan UFC. Langkah ini menyusuli kecederaan lutut yang serius dialami oleh beliau ketika kemunculan semula menentang Max Holloway di UFC 329.
1: Bekas juara dua division itu terpaksa menjalani pembedahan akibat kecederaan anterior cruciate ligament iaitu ACL yang terkoyak seawal pusingan yang pertama. Menerusi satu hantaran di media sosial, Conor McGregor menetapkan sasaran untuk kembali beraksi pada International Fight Week 2027 dengan rujukan The Last Dance.
0: Alright, ini dia isyarat memberi petanda bahawa perlawanan tersebut bakal melengkapkan baki kontraknya bersama dengan UFC sebelum beliau akan beralih ke sukan tempur lain seperti tinju ke bare knuckle fighting championship ke apa-apa pun. Wish you good luck lah Conor McGregor. Alright.

0: mudar tak? Bila netizen penakut, berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lebih.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Alright, Score juga kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita gaming. Ada berita yang best buat peminat Tega untuk Nintendo. Judul ataupun title spin-off terbaru Splatoon Raiders kini melakar sejarah tersendiri apabila dinobatkan sebagai permainan Nintendo dengan ulasan pemain tertinggi sepanjang zaman dekat Metacritic. So lebih epic lagi, ia berjaya merampas tahta sebelum ini dimiliki daripada judul yang sangat-sangat legend kesayangan ramai, The Legend of Zelda Majora's Mask.
1: You know what, Bob, I am this close to buying a Nintendo Switch 2 sebab semua game-game yang gempak semua release dekat Nintendo Switch 2. Samalah juga dengan game ni, ianya dilancarkan secara eksklusif untuk konsol Nintendo Switch 2. Permainan ini berfokuskan mod single player and also dia membawa pemain bertindak sebagai mekanik yang terhempas dekat kepulauan misteri Spherulite. So korang punya mission simple je, korang kena bergabung tenaga dengan trio pemuzik Deep Cut untuk kumpulkan loot, selesaikan misteri dan juga find a way back home.
0: Menarik guys, walaupun pengkritik rasmi hanya bagi skor 8.1 tapi community gamers pula diorang sebulat suara macam menunjukkan reaksi tak sama, memberikan skor universal acclaim 9.3/10, satu julat markah yang tinggi. Dan benda ni hasil daripada ratusan ulasan yang membawa kepada positif. Alright, so harap korang yang mana ada game yang korang tengah main sekarang ni, tak kisahlah korang main game apa, korang tag kita orang Rakita.my, kasih share sikit, okay?

0: Alright guys, selepas ini kita akan melangkah untuk kita punya borak-borak kita. Frekuensi fikir memerlukan otak kita berfungsi secara penuh, di mana kita akan bawakan beberapa isu untuk kita fikir-fikirkan bersama dalam frekuensi fikir.
1: That's right. Tapi sebelum tu, kita orang pun nak tahu korang punya opinion terhadap Rabu Rock Rakita. If you notice today, ada banyak alunan lagu-lagu muzik yang keras yang disajikan khas untuk korang semua. So let us know what you think dekat rakita.my.

0: Frekuensi Fikir, and kita orang tengah Usha this one podcast daripada Academy Science Malaysia. It's about the future of the Malaysian creative industry, and kita nak melangkah masuk kata-kata daripada tokoh veteran media, which is Tan Sri Johan Jaafar, yang meluahkan rasa gusar terhadap polisi fatigue ataupun kelesuan dasar. So here's the thing, masalah utama Malaysia ni bukanlah ketiadaan rancangan bagi beliau, tapi lambatkan dasar yang tidak mempunyai kemahuan politik ataupun political will untuk mempertahankan ekosistem kreatif.
1: Alright, menarik untuk korang dengar apabila Tan Sri Johan Jaafar ni dia bagi contoh yang semua boleh relate, seperti tengok kepada negara Korea Selatan. Dulu Jepun, one of the kuasa yang conquer industri kreatif serantau. Tetapi kemunculan Korea Selatan yang bina ekosistem bertaraf international sampai satu dunia memang buka mata kepada negara ini. Tengok sahaja kepada budaya K-pop dan juga K-drama. So, dia juga membawa kepada pemikiran kita untuk negara Malaysia. Kita ada berlambak dasar, tapi semua orang bekerja secara berasingan, okay? Dan jom kita dengar satu kritikan yang padu datangnya daripada seorang tokoh veteran media, Tan Sri Johan Jaafar.
2: We do not even have a proper plan for the future. Where do we go from here? The tenacious, hardworking, creative people that have been in this business for years and years, and always remember that they have contributed to society in such a way that basically they are like burning themselves, you know. And how does the government come into picture? We look at Korea, for instance, South Korea. I always give an example of what is happening in Korea. Nobody bothers about Korea at one point. Japan was leading in anime, in creative industry, and suddenly Korea became a force to be reckoned with. And today, Korea is showing the world the scent of the Korean culture. So basically, how did that happen? So we should ask ourselves. And frankly, as I think a lot of people were saying, they don't give a word any dasar. But the most important thing is basically, in order for Malaysia to be a nation that is respected, and not only in creating job opportunities and talking about the economic side of things, economic growth, changing the total skyline, but the most important thing is the creative expression of the people.
0: Alright, and kita boleh nampak Korea Selatan, seperti kata beliau, berjaya kerana mereka memperlakukan ekspresi yang sangat-sangat kreatif sebagai strategi ekspor negara. Di Malaysia, kita ada kekurangan kehendak dan juga persepsi negatif terhadap seni yang terus menyekat pertumbuhan nilai ekonomi sektor ini. Frekuensi Fikir.
3: Sana lagu mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
4: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain? Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
6: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
7: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
8: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
7: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
8: Kami Disagree.
7: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
9: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Segala noise Sound Circus FM bermula sekarang sempena The 15 Aros Speed edisi Summer Malaysia 1 dan 2 Ogos ini. Tiket di www.arospeedmy.com.

0: right, Bob. I have a question I want to ask you. Do you have a favorite classic car?
1: Alright, mestilah ada. I suka Mini. Ataupun Beetle, Ford Escort, Toyota Celica, banyak lagi lah.
0: Oh, that's interesting. Sebab ini adalah event untuk orang-orang macam you, especially untuk collectors, kaki kereta, motor dan juga peminat muzik, semuanya di bawah satu tempat. The 15 Out of Speed Malaysia, which is Summer Festival, akan kembali untuk 2 hari, which is on the 1st and also pada 2nd August ini. Ada macam-macam yang akan berlangsung, Bob.
1: Betul, korang memang kena datang, jangan miss out sebab kita ada macam-macam pameran kereta yang power-power punya, motor custom. Korang yang suka kumpul diecast Hot Wheels pun ada, yang suka naik Flying Fox, yang suka Adrenaline Rush, suka tangkap gambar, kita ada Port Selfie Tune, suka melaram, kita ada fashion terkini daripada jenama-jenama lokal yang korang boleh selam nanti, okay? Dan juga kita ada korang yang suka benda-benda muzik, rasai sensasi gelombang daripada Jemput Dengar featuring Sheila Majid, kita ada Tenzi, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus.
0: Jangan skip, kalau tak memang korang akan miss. Rakita support 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival, so korang boleh cepat-cepat beli tiket sekarang di outofspeedmy.com.

0: Alright guys, settle frekuensi fikir hari ni. Apa-apa pun selepas kita dah tonton podcast untuk menggabungkan figure-figure yang sangat-sangat hebat dekat Malaysia, especially dalam bidang masing-masing, the future of Malaysian creative industry towards 2050. Korang boleh check out apabila podcast ini di-upload oleh Academy Science Malaysia.
1: And up next, kita nak melangkah masuk terus ke dalam YTJT. We have something special untuk korang semua. Sebab you know, this weekend akan ada Art of Speed and also Sound Circus. We have two of the most legendary and also iconic people yang akan berada di dalam studio Rakita. Stay tuned with us, y'all don't want to miss this. Rakita, music lain, fikiran lain.
2: Segala noise Sound Circus FM bermula sekarang. Sempena The 15 Art of Speed edisi Summer Malaysia 1 dan 2 Ogos ini. Tiket di www.artofspeedmy.com. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
1: Gelombang stok petang di Takeover sekarang. Bersedia untuk sesi loud Sound Circus FM bersama Bob dan Heidi.
2: Alright guys, terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini untuk stop petang. Kita masuk untuk YTJT. Yang tak tahu jadi tahu, hari ni kita punya YTJT agak ranggi, agak bingit sebab kita nak bawakan satu event yang memang menjadi kegemaran lah kepada korang-korang yang sukakan custom culture. Alright, so hari ni kita nak lepak dengan dua individu yang sangat-sangat figura besar dalam dunia masing-masing. So first ini, beliau adalah director untuk Aerospace. Alright, kita ada Asif.
3: Hello, apa khabar semua?
2: Alright, of course juga kita tahu custom culture dan juga music, dia adalah best buddy yang tak boleh kita pisahkan. Kita ada,
4: hey gadis cantik di sana, aku sedia.
2: Kita ada idea daripada cover. Alright, so seronok kita lepak dengan dua insan ini. So of course hari ni kita nak meraikan juga Aerospace 15 tahun. Kalau budak tu dah kira tingkatan 3 dah. Kan? So kita pergi kepada Asif dulu berkenaan tentang mungkin boleh cerita apa pendorong Aerospace sehingga ke 15 tahun boleh sustain tu.
3: Sustain 15 tahun wow. I think macam any business lah. Dia, you know, it's a bit of responsibility, it's a bit of vision, it's a bit of having fun.
2: Okay.
3: So kita buat apa yang kita minat, tapi kita kena be responsible. So new ideas kita nak test out. I think that's what keeps us going lah. Tiap-tiap tahun kan nak buat benda baru, buat eksperimen. Sebab itu playground kita pun. Yeah, okay. So tempat kita nak buat apa-apa yang kita nak.
2: So kita nak tanya juga macam mana boleh macam buka mata terus rasa macam, you know, nak buat satu event untuk himpunkan all this custom culture punya cabang-cabang semua dalam satu tempat. How it happen?
3: I think masa tu satu ada opportunity sebab saya ada kedai Switchblade nama dia. Dia jual merchandise Southern California. Tu ada jual burger, pizza and all that. Ni kat Publica. Publica yang reach out tu cakap, eh, kita orang ada spot kat atas ni, ada stage, kedai-kedai social semua tu belum buka. So dia cakap, menarik kat ni kan. Sebelum tu depan kedai aku tu, kita orang duk buat macam swap meet kecil-kecil kan? Sebulan sekali tu. So dia cakap, hey, why not we expand into this thing, venue dah ada. And aku memang daripada event. And then time tu aku dah main motor, main kereta. So it was a matter of just panggilkan kawan. Cuma kita ada nampak gap lah dekat dalam scene tu. Dia macam kalau event kereta, event kereta. Ada klasik-klasik, apa, that kind of event lah. Lepas tu motor-motor. Kan? So,
5: dia tidak bersatu lah.
3: So kita, sebab aku minat dua-dua. So how do we bridge these communities? So yeah, that's where art comes into the picture lah. So kita ambil white box. White box tu dia punya art gallery kan. Kat situ lah kita ada diecast, kita ada, dulu kita ada tattoo. Tattoo artist. Ada live art, photography exhibition. Lepas tu kat luar tu pakai kereta lah. Lepas tu yang kedai-kedai yang tak siap gitu, kita buat, letak vendor. Kat situ kita ada stage.
2: Memang Publica awal-awal betul lah kan.
3: Belum buka lagi Publica.
2: Masa tu dah ada kedai Poyo tu tak?
3: Poyo?
2: Dia belah tak ada satu kedai. Dia kedai tu Poyo.
3: Belum lagi kot. So ni awal betul. And
2: awal betul.
3: Trivia information is itulah, Ultimate was the one perform atas stage.
2: Oh,
6: I see.
3: Yeah, so So dia bukannya macam buka mata terus nak buat atau kita nak buat apa yang kita nak. Mm-hmm. But it was just things fell into place lah. Mm-hmm. Jenis-jenis-jenis ada. Ni aku minat bla bla bla. Jadilah resipi tu. Tapi kita tak sangka lah kan. Saya macam minat tu buat lagi, buat lagi, buat lagi. Tapi tak sangka dia jadi skala macam ni kan. Mm-hmm. So everything you see dekat resipi sekarang is publica tu. Jadi besar.
5: Right, right.
3: dia itu je. Dia bukannya benda baru pun. Yeah, so every component yang dekat publica tu sudah diperbesarkan. Ya, lah. Yeah, itu je.
5: Oh, okay. And it's very beautiful. Like I love it when you say that macam you take all players macam okay, you himpunkan like motor and then you himpunkan kereta. And then there's a very important statement that you just said. You put art into place. Sebab every single aspect pun dia ada peranan kesenian tu juga. And di sini kita nak pandang kepada Encik Aidil juga daripada couple. You see the similarities between you both, right? Is that the both of you are very, very resilient in what you've done. Macam Encik Asik tadi, you know, it's because purely out of passion, out of love and everything, you know, every right things fall into place. And also Aidil, kita nak tanya, what made you like macam continuously buat music for couple and also for your other project bands as well selama 30 tahun? Kalau tadi form 3 yang ini 30 tahun dah boleh ada anak, boleh ada bini, ada anak 8 orang. So yeah, we want to know like macam what was the, we would say, inspiration, you know, for your resilience in music.
6: Dia buat sebab minat lah sebenarnya. Sebab kita suka kan. Lepas tu diteruskan sebab memang minat tu lah. Sebab tak ada target macam, kadang-kadang ada orang dia target okay, nak buat muzik ni sebab nak ada lagu hit, nak main festival ni ke kan. Tapi kita buat memang, kita buat nak rekod, seronok nak dengar balik. Oh best lah album ni. Aku suka muzik macam ni, so aku nak buat muzik macam ni. So macam tu lah kan. That's why juga bila sekarang buat project band, sebab masa sekarang tengah suka dengan muzik macam ni. Sekarang saya suka dengan hardcore yang nyanyi-nyanyi sikit macam alternatif. So buatlah Breeze. Masa dulu Playbus suka dengan math rock, dengan apa, emo. Tiba ada peluang pula boleh buat macam tu dengan Playbus. Okay, kita buat macam tu lah kan. Kalau tidak, dari dulu nak buat band stoner rock juga. Dah lama minat tapi tak jumpa kaki. Kalau tak, dah ada band stoner rock juga.
3: I think both of us figure out how to monetize jugalah. So yeah, nak kata kaya raya tak. Tapi you know, when it makes money, then kita boleh pursue lah. Boleh sustain, boleh pursue benda tu and grow it.
5: Right.
3: So yeah, I think that's the recipe.
6: Okay.
5: And it's beautiful sebab baseline dia adalah keikhlasan.
6: Betul.
2: Yeah. Dan juga collaborative dengan bersama dengan semua kan. Membentuk community. Alright, kejap lagi kita akan borakkan lagi. Kita nak raikan Aurospeed untuk ulang tahun ke-15 tahun. Alright, terus kekal untuk rakita, music lain, fikiran lain. Oh.

0: Sama lagi lepak di sini untuk kita raikan ulang tahun 15 tahun Aerospeed bersama Asep. Kita ada juga couple yang akan perform nanti dekat Aerospeed. Alright, so sebelum kita borak lagi dalam, kita nak tanyalah perkenaan tentang your first vehicle ataupun jentera yang korang ada dalam hidup korang yang korang tak boleh lupa sampai bila-bila. Asep.
1: I think masa kerja dulu aku beli Volkswagen tahun 1966. Masa tu kerja dekat Penang lah. So yeah, the funny thing is kalau every time aku breakdown, orang akan call. Saya kata okay lah. Sebab dia akan selalu breakdown. Atas jambatan sebab, Penang
2: Volkswagen lama kan.
1: Orang tahu lah kan orang tu. Kata asal. Eh, kau okay lah. Cakap alih. So banyak memory lah. Hujan lebat, wiper tak jalan.
0: Ada orang tanya tau macam saya pun ada main benda-benda ni kan. Biasa rosak itu adalah kata dia punya adat resam. So orang akan cakap macam dah tahu rosak benda ni, buat apa kau beli? Kenapa kau nak jaga this liability?
1: Dia different state of mind. Kau masuk, kau ride motor tua ke, kau bawa kereta lama ke, dia is an escape daripada macam, you know, real you know, kalau kau rat race ke, kau stress ke, kau masuk dalam tu. Sebab kau tak boleh bawa stress kau ke dalam kereta atau motor macam tu, sebab dia akan spoil the mood. So kalau macam saya bawa chopper lah, chopper lama, rigid, tak ada suspension. So kalau aku bawa mentality aku yang nak kejar ni atas motor tu, dia aku akan tak enjoy lah. So every time I'm on the bike or old car tu, aku kena tukar sometimes dia
2: terlepas
1: tak, bukan dia macam kita belum sedia. So kereta lama ni susah nak main daily. Dia kena weekend yang kau boleh betul-betul shut off then kau main. So that's why I think kereta lama atau motor tua ni is important, sebab dia boleh tukar state of mind.
0: Macam ideal, mungkin boleh cerita jentera.
2: Macam saya tak, saya tak ada main kereta motor lama ke. Saya boleh cerita kalau memori lah kan. Masa kecil lah basikal kan. Masa zaman saya kecil ni, semua orang gila sama ada basikal chopper ataupun BMX. But of course, kita punya impian nak BMX ke chopper minta kat mak. Tapi dapat basikal yang biasa ada bakul kat depan.
1: Standard.
2: Jadi kita cuba-cubalah nak custom, nak mengubah menjadi kononnya lah kan. Berjaya ke tak tu mungkin tak berapa berjaya, tapi itu antara memori-memori awal cuba mengcustom culturekan dirilah dengan basikal. Basikal ada bakul.
0: Okay, itu bagus tu. Bagus.
1: I think kita semua start dari situ. That's why Aerospeed ni dia, kita tak select sangat. Sebab kita tahu at the end dia, kau main motor ke basikal, kita ada basikal mountain bike pun join yang tahun ni KL Orbit kan. So I think dia akan interconnect
0: kan. Alright, tadi macam Abang Asyik ada cakap tentang persistent now. You know, ada barang lama rosak, you know, kau kena ada persistent tu, tukar mindset. So macam idea dalam music pun, bila buat lagu, macam lagu tu tak pergi, tapi kena, you know, ada persistent untuk buat lagi lagu-lagu lain juga.
2: So dia macam, dia buat lagu ni, dia kadang-kadang untuk saya lah. Sebab saya suka buat lagu pop yang apa kata, yang orang kata catchy lah kan. So macam kalau dah 5-10 minit, mungkin kalau dah masuk 20 minit tertara buat, tak boleh ke, maknanya lagu ni tak boleh lah ni. So macam tu. Kalau buat macam 5 minit je kita dah dapat ni, dapat ni. Oh, ada something ni. Kan. Tapi kadang-kadang yang lama tu simpan dulu. Tiba-tiba benda ni boleh guna. Macam tu lah, macam Got With My Girl tu. Lama juga saya simpan. Macam saya dapat satu part je. Tapi lama macam tak boleh kan, simpan dulu. Tiba-tiba satu hari tu, tak tahu lah tengah buat apa, mungkin tengah baring-baring ke, tengah naik bas ke kan, tiba kalau buat macam ni okey, try, jadi. So kita guna, jadilah lagu tu lah. Macam tu lah. So kita jangan give up lah benda-benda yang ada ni. Kadang-kadang masa tu tak boleh pakai, macam spare part lah. Kan, kita dah rosak, boleh pakai spare part lain, simpan dulu. Nanti bila buat

0: kereta lain boleh guna spare part yang tu.
1: Alright. Baiklah, dengar sebab korang berdua. Yeah, no, it's really beautiful tau. Sebab korang berdua ada ethics in your respective, like macam feel lah. Korang punya kepakaran korang sendiri. That's respective ethics. For example, macam Asyik tadi, you how you compartmentalize you punya emotions and also you inject like macam emotional maturity walaupun you tengah face like macam breakdowns ke and stuff like
2: tapi
1: that.
2: Tapi saya dah 51 lah. Kalau tak mature juga tak tahu lah.
0: Boleh panggil abang ni.
3: Sekas FM bermula sekarang sempena The 15 Aero Speed edisi Summer Malaysia 1 dan 2 Ogos ini. Tiket di www.aerospeedmy.com.
4: Tanaman saya di sawah dicaputi dan saya dibawa ke Koramil di kerangkeng lagi. Terus sambil orang Koramil itu berkata, jangan lagi-lagi menentang pemerintah. Saya diam saja, terus pulang. Pulang sampai di rumah, saya perintah orang lagi. Wes, tanam lagi. Tanam sampai panen. Setelah panen, saya ngundang Koramil tadi. Pak, saya mau syukuran. Sini datang. Ya, saya sugui, minum, sandi ketan. Terus keluar makan. Makannya nasinya masih kemempul rojo lele. Lawe sambil terasi sama bandeng. Wah, ini makan seperti ini rasa nampak. Ini baunya nasi.

0: Alright guys, hari ni santai-santai petang dalam YTJT. Kita ada Asep, director Rospeed dan juga Ideal Couple. Alright, kita borak-borak untuk kita raikan 15 tahun ulang tahun Rospeed. Kita tahu Rospeed ni bawa custom culture. Jadi kita nak tanya kepada Asep yang, you know, kita tengok dia punya profiling pun dah pergi ke event-event luar, tengok macam mana event luar punya custom culture. So nak tanya juga, scene di Malaysia sejauh mana kalau kita nak compare dengan negara-negara yang kat luar tu, Masib?
1: I think for one, kita tak boleh compare.
0: Oh, tak boleh compare.
1: When I talk to orang luar pun, our principal Cemun Ais, dia cakap avoid untuk compare. Sebab setiap negara tu lain influence dia. So macam, mungkin Thailand ada influence Amerika lagi kuat. Sebab, you know, Vietnam War, dia orang ada embassy besar sana, US embassy. Malaysia kita British. Cuma I think custom culture pun by definition is the true definition. Dia era 50-an 60-an je. Very short period. So kat situlah you see the Von Dutch inspired tattoos, you know, all this kereta-kereta yang custom culture ni. Lepas tu dah tak ada dah pun benda tu. Cuma adalah sikit resurgence through fashion and all that. Tapi I think key takeaway is dia punya semangat dia tu. You know, that independentness tu. Sebab dia orang very like independent lah. Art dia buat lowbrow art. You know, benda yang tak semestinya orang suka. Non-mainstream. Music rockabilly tu sendiri is macam Elvis. So Elvis at his time, dia tu memang outlaw, rebel lah. Orang memang
0: ditakuti.
1: Dia memang he kind of like Beatles lah. He change the rock and roll music itself. So I think semangat tu yang kita nak bawa. So kalau nak compare tu, I think it's a bit unfair. Sebab kita pun access lain. Macam oh, custom culture ni kena American, semua kena American. Kita mana ada kereta mereka. Motor Harley pun ada yang banyak modern-modern je. Itu pun bukannya custom culture sangat pun. Tapi semangat indie tu. I think itu yang connect player-player dalam dengan luar negara ni. Macam kita yang buat event, maybe our friends kat US, our friends kat Jepun, you know, they are excited because they see kat Malaysia ni banyak yang muda yang datang event kita. Kat dia, dekat tempat dia orang, mungkin dia dah mature scene tu. So dia ada klik dia sendiri, tapi semua dah tua-tua. Dah 60, dah 70, dah, you know. So dia orang pun terkapai-kapai nak cari new generation. So kita ada new generation. So kita tak boleh, untuk saya sendirilah, the definition of custom culture tu is more of the semangat, the independent spirit. And it shows in our music selection juga. Macam the midlife, apa, Damn Crack Imran. So kita bukannya nak celebrate yang lama je, tapi yang underground. And hip hop yang dia orang main ni is underground.
0: Underground.
1: Walaupun kita ada yang cakap, oh, tu tune lah apalah. Tapi hey, betul. You know, they should get as much respect as yang panggung kios ni. Sebab they are both underground.
0: Betul.
1: So itu yang kita buat.
2: And that's beautiful. Sebab tak ada bias genre. Tak ada bias, you know, daripada apa-apa bentuk pemotoran yang ada dekat Rospeed ni. And I want to build up like macam on the topic of localization, right? Sebab kita nak pandang ke macam arah music pula kan. Like daripada idea sendiri kan, what do you think like macam of Malaysia punya independent scene? And apa yang membuatkan scene Malaysia ni beza dengan negara lain?
3: Macam mana, I think beza sekarang ni banyak variasi lah kot. Band-band muda memang macam-macam style dia main. Tapi rasanya itu effect of being di dalam dunia yang penuh teknologi sekarang lah. So kita dah tak di apa kata, taste maker tu kadang-kadang ramai orang ada taste maker sendiri je. Dia tak perlukan gatekeeper lain untuk jadi taste maker lah. Kan? Jadi dia dengar apa digital service platform yang dia nak, dia discover kat situ sendiri kan. So in turn, lagu-lagu yang diorang nak buat pun reflect apa yang diorang dengar lah. So tu yang diorang, sekarang budak-budak ada yang dengar. Sekarang diorang tak kisah aku suka dengar hip dut, dangdut. Dulu orang macam, eh, dangdut ni low class music lah. Sekarang mana ada dah. Kan, memang kita dengar apa kita suka je lah. Kalau suka dengar kan. And then bila kita buat pun, falsafah tu dah makin meresap lah kot. So macam okay, nak masuk bunyi macam ni lah dalam music yang mungkin asalnya indie rock. Lepas tu eh, nak tambah sikit lah ada letak ni. Ada letak itu lah, lantak lah. Kan? So, makin menarik lah.
0: Nak tanya Adil lah, nak tanya Adil lah. Sebab sekarang teknologi dah banyak tau. Jadi kalau musician-musician nak produce sound ni, dengan barang-barang digital yang ada, just petik jari je kan.
3: Yeah, betul.
0: Kalau kita way back zaman ke belakang sikit kan, ID pernah tak encounter macam nak hasilkan sesuatu bunyi tu kena custom? Macam saya pernah encounter ada orang macam bawa kipas nak hasilkan bunyi wong tu kan.
3: Sebenarnya sampai sekarang pun ada je orang yang buat macam tu juga kan. Macam sebenarnya dari tahun 60-an pun macam ada je band-band yang psychedelic ke. Macam ada satu band Brazil saya suka, Os Mutantes. Dia nak dapatkan efek apa, efek gitar ke efek vokal. So mic tu dia letak kat ujung pipe, pipe tu dia letak dekat speaker. So baru dapat bunyi boom macam tu. Dia punya custom dia sampai macam tu. Bukan custom dekat circuit. Bukan.
2: Main sound and design dah macam foley.
3: So sama sekarang pun ada je orang-orang yang nak try, nak dapat bunyi macam ni kena kena letak mic jauh sini. Ada apa-apa untuk dapatkan efek tu lah. So rasanya sama ada nak nak memudahkan guna teknologi ataupun macam nak adventure cari sendiri.
0: Okay. Sekejap lagi kita akan sambung lagi borak kita pasal custom culture. Terus kekal untuk Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
4: Di Rakita, muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
5: Kat mana?
2: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
5: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
2: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
5: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
2: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflek tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
7: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
8: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
7: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
8: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
7: Saya Nafi.
8: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
7: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
8: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukannya paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Bersama.my.com.
1: Alright, sama lagi lepak. Kita tengah borak benda-benda yang best custom culture bersempena dengan Aerospeed yang sambut ulang tahun ke-15. Alright, kita nak tanya dekat Basit bang, selaku tulang temulang untuk menjayakan Aerospeed. Segala tulang lah, tulang belakang, tulang keting,
2: tulang rusuk
1: kan. You know, kadang-kadang bila kita tengok custom culture dekat Malaysia ni, dia masih lagi ada stigma-stigma tertentu lah. Macam nak buat sesuatu tu, macam kadang-kadang, you know, kena break rules ke, tak ikut spesifikasi dan macam-macam. So dalam nak buat penganjuran Aerospeed yang dah level mega macam ni, mungkin boleh ceritakan dia cabaran. Ada tak cabaran-cabaran tertentu lah?
3: I think Aerospeed ni kita ikut undang-undang.
1: Kan, yeah, kena ikut
3: lah, puspal lah, apa persyaratan semua kita ikut. And then kita agak transparent lah, kan. Yang nakal-nakal ni is I think yang yang datang mungkin tak cukup signal light ke apa ke, benda-benda macam tu je lah. I think rata-rata yang datang ni semua good boys and girls. Cuma dia nak ada sikit outlet lah, untuk lepas stres dia tu. So Aerospeed is that platform. Cuma sebagai penganjur, kita akan pastikan kita provide a safe environment. Maksudnya pasukan keselamatan, security, ambulance, insurance, semua tu lengkap. So our role is to put a positive light in our scene ni. That's why kita tak, kalau awak tahu macam Aerospeed ni kan, dalam dewan aircon terang benderang. Yeah, dia bukannya tersorok kat tepi
1: sama-sama
3: tak. And it's memang family oriented juga. So and parents sekarang pun millennial, I think Gen Z pun dah ada anak, some of them. So we want them as a family to enjoy. And just be yourself. I think itu yang paling penting lah. Sebagai penganjur, kita make sure benda tu selamat. Jadi kalau macam aktiviti-aktiviti yang apa kata dangerous ni, kita avoid lah. Macam tu, that's how we do it.
1: Alright, so kita tengok juga dalam penganjuran Aerospeed kali ni ada Hot Wheels abang eh. Mungkin abang boleh ceritakan tentang correlation antara custom culture dan juga Hot Wheels tu sendiri bang. So
3: I think Hot Wheels ni dia macam skuter lah kot, kalau motor ni nak masuk ke dalam scene. Tapi dia lebih kecil lah daripada kau kanak-kanak lah. So Hot Wheels ni is mungkin first toy yang kita dapat untuk kenal apakah itu kereta. Then kita dengan Hot Wheels ni, kalau setakat relationship dengan Hot Wheels ni, kita start 2013. Sebab masa tu kita nak buat yang packaging dia tu. Packaging tu kita nak buat one to one scale. Sebab saya main kereta kan. So saya nak park kereta. Ambil gambar. Tapi sebab mungkin background saya advertising, event. So kita minta permission lah. Bukan main langgar buat. So daripada situ dia nampak, siapa dia orang ni. So daripada tu ada relationship start lah. Lepas tu dia orang buka office kat Malaysia 2014 tu. Dan 2015 tu dia orang start masuk Aerospeed. So dengan Mattel, I think dekat my apps tu dah 11 tahun. I think the whole entire relationship dah 13 years or something like that. So semua project yang pelik-pelik kita orang buat lah. Legends Tour masa tu COVID, dia nak buat car show. Alamak, nak buat car show time COVID. Itu buat lah online. And lepas tu dia nak buat Proton diecast kan, yang kereta Proton 164 tu, kita orang yang initiate and follow through and did the launch semua tu, and then did the program dengan kids semua kan. So yeah, itu kita punya relationship dengan Hot Wheels lah. Tapi the synergy memang daripada dulu ada. Yang design kereta Hot Wheels pun main kereta lah.
4: So yeah, basically dia mengcustomkan design tu.
3: Betul.
4: Custom culture tapi skala yang kecil.
3: Yeah. So untuk scale down a car pun, dia bukannya kau scale terus. Sebab proportion tu matters. So kau kena ada artistic eye juga. Untuk make sure masa kau scale down, dia still look calm. Dia still look dynamic. Dia still look macam cool lah. Kereta betul satu hal, tapi dia kena nampak cool juga. Cara dia stance, size tayar yang dia guna. So yeah, it's you know, it's part and parcel. Lebih kurang lah.
1: Tapi menarik tau, dekat Aros Speed kan, apa yang kita boleh belajar. Sebab kalau kita, siapa pergi PC hari tu, boleh tengok Abang Sid bentangkan all the collaboration. Banyak gila tau. Termasuk dalam dan juga luar negara. Even majalah US memang ada juga. Apa semua. Ideal. Dalam main muzik, connection, collaboration. Ada orang rasa macam benda tu tak perlu. Untuk perspektif Aidil sendiri, macam mana?
4: Dia macam ni lah. Bila kita main muzik pun, kita, muzik ni satu community. So, kena berkawan lah. Kan, kena collab, kena make connections lah juga. Kan? Tapi yang ikhlas lah, bukannya buat connection sebab, nanti boleh ni ke. Kan, kita kawan-kawan lah. Kalau something comes out of that, alhamdulillah lah. Kan? Macam kita jadi manusia lah. Kita berkawan sebab we are social beings. Manusia kan. So macam tu lah. So bercakap pasal collaboration. Nanti kami di apa, Aros Speed akan membuat special set. Collab bersama legenda psychedelic Malaysia, iaitu Ayah Arena, Adnan Osman. Jadi itu boleh dengar lagu-lagu dia. Lagu-lagu dia ada empat ke lima yang kami couple kan. Dia nyanyi lah. Lepas tu dia pula akan menyanyikan lagu couple juga. Lepas tu kita orang main juga lah. So set tu adalah macam mungkin kita orang dulu, dia masuk kemudian. Macam tu lah.
2: I see.
4: Satu yang lain lah.
1: Alright.
4: Dress up pun lain.
1: Dress up pun custom lah.
4: Dress up pun custom kali ni. Untuk menepati konsep. Konsep dia power pop ye. Jadi kita so tak pernah lah tengok saya dress up gitu. Sebelum ni tak pernah tengok. Di Sound Circus nanti boleh tengok.
2: And apa yang Aidil katakan, actually kan, ada bukti-bukti yang sangat empirical when we talk about collaboration. Sebab kita ada Coklat dan juga Ella. Kita ada Jameson dan juga Def Gapsi. And juga, you know, kita nak raikan juga couple dan juga Adnan Osman, seperti yang diceritakan oleh Aidil tadi. But we're curious, right? You as a musician, and is there a particular like artist you pun macam excited juga nak tengok dekat Sound Circus nanti that you're looking forward to?
4: Yang saya excited nak tengok, dah pernah tengok tapi nak tengok lagi on a bigger scale lah. Kan, macam sebab macam The Jensen sebelum ni dah tengok dua kali. First time tengok Tapau Fest, tapi rasanya ni pentas 16 ke dia main ke? Message lah.
3: Tak tengok
4: lah. Tapi pentas dia lagi besar lah. Macam sukses macam rezeki pun, dulu tengok dia kecil. So nak tengok apa, pangro adik-adik kita.
1: Alright. So semua itu korang boleh saksikan 1 dan juga 2 Ogos bertempat di Maeb Serdang, guys, untuk sambutan ulang tahun ke-15 Aros Speed, yang kali ni datang dengan macam-macam benda. Termasuk juga korang boleh layankan Flying Fox yang boleh korang gunakan untuk menyuntik korang punya adrenaline rush korang.
4: Dia lalu tepi main stage kan?
3: Bukan main stage, pentas 16.
4: So sambil tengok band kita boleh lain macam.
1: Alright. Kita harap Aidil nanti akan Flying Fox lah nanti ya.
4: Kita cuba. Okay. Tapi baju lain lah, bukan baju perform.
0: Segala luas Sound Circus FM bermula sekarang. Sempena The 15 Aros Speed edisi Summer Malaysia 1 dan 2 Ogos ini. Tiket di www.arospeedmy.com.

0: Alright guys, berjam celik kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan Asif, director untuk Aura Speed, dan juga kita ada Aidil daripada couple. Alright, sebelum kita semua ni bakal layankan Aura Speed untuk ulang tahun ke 15 Summer Festival, korang boleh beli tiket. Jangan lupa boleh beli dekat aurospeedmy.com. Okay, untuk layankan macam-macam aktiviti yang disusun dekat sana. Okay, so Abang Asif mungkin ada last word ataupun kata-kata sebelum kita semua jumpa Abang Asif dekat Art of Speed nanti.
1: Okay, shout out to our sponsor Semi, My Creative Ventures, support banyak kita punya concert especially. It's helped us scale the event. Kalau tidak memang tak cukup lah, you know, to experiment benda-benda macam ni. Also apa, Tourism Selangor banyak support dengan billboard, Tourism Malaysia yang support kita punya dinner juga. So and kita punya vendor, the brands yang collab dengan kita, yang participate every year. Saya ni pace saya agak laju, so brand-brand ni semua alhamdulillah they follow my pace lah. Semua dia orang, kita nak buat something new, dia orang okay let's go Asep, okay let's go Asep. So alhamdulillah lah kepercayaan tu. Pengunjung, fans yang datang daripada serata Malaysia, daripada Sabah, Sarawak especially, yang jauh datang ni, daripada the region, ada yang drive daripada Thailand, bawa pula Porsche RWB lah, that's Nissan 240Z lah, kereta rare mahal-mahal daripada Singapore pun datang, kereta million dollar ke, yang datang kereta biasa pun kita appreciate. Kalau datang dengan MyV ke apa ke, kita okay je, bukan select. Tapi for them to bring out their million dollar car tu, aku like, you know, respect. Okay. Lah. Yang geng-geng naik motor tu, be safe on the road. I know motor kita semua tak laju, tapi sebab kita custom, mungkin ada benda patah lah. Okay. So, be careful on the road. Have a good time. Make it a 2-day outing. One day with your friends, maybe Sunday bawa family. Okay, so have fun, stay safe, and you know, don't give up. Keep doing it. Yeah.
0: Alright. Okay, Aidil, sebelum kita jumpa dengan pakaian yang lain,
2: yeah,
0: semangat
2: betul
0: yang lain, dan juga kolaborasi yang baru nanti.
2: Sama juga aku lah macam Steve. Apa, semua orang datang, have fun, jaga each other, kan? On the way pun jaga diri. Lepas tu nanti enjoy lah. Ada banyak benda boleh enjoy, kan? Bukan tengok kita orang je, tengok semua.
0: Okay. Alright, so jangan lupa guys, sekali lagi kita ulang tarikhnya, 1 dan juga 2 Ogos ini, korang boleh datang beramai-ramai dekat MyApp Serdang. Memang hari tu kita dedikatkan khas untuk sambutan ulang tahun ke-15 Aura Speed, dan juga kita ada, korang yang minat muzik, kita ada Sound Circus yang boleh korang layan macam-macam band. Kita ada Couple, kita ada Hujan, kita ada banyak Tenzi dan macam-macam lagi. Betul tak Hedy?
3: Betul, dan bukan setakat itu sahaja guys. Ada persembahan muzik, pameran automotive, fashion from your favorite local brands, and also activity budaya-budaya pop. But here's the thing, we want to celebrate the community of custom culture, and thank you you both untuk raikan, you know, custom culture with a K. With a K. Kita nak berbudaya with a K. With a K. Right? So again, the both of us, Rakita, kita orang excited gila for Aura Speed 2026. And semoga semua urusan dipermudahkan. Amin.
0: Amin. Alright, jumpa korang nanti, dan long live Aura Speed. Let's go.

0: Alright guys, Aral Speed untuk ulang tahun ke-15 Summer Festival akan berlangsung 1 dan juga 2 Ogos ni dekat MAEP Serdang. Okay Hedy, apa yang you tak sabar untuk Aral Speed kali ni?
1: You know what, to be honest kan, yang I betul-betul tak sabar kan is all of the activities yang merangkumi collectors, sebab bukannya kereta sahaja, motor pun ada, and also sound circus juga. So can you imagine, like macam you can get everything bawah satu bumbung. And bukan takat tu je, kita dah cakap kereta, motor, ada Hot Wheels juga Bob, and also Flying Fox, Pot Selfie yang memang ngam gila, and also your favourite local brands akan ada, semuanya berhimpun bawah satu bumbung.
0: Alright, tak cukup dengan itu, kacuk pula dengan gelombang muzik yang sangat-sangat luar biasa lah. Of course, kita ada Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan yang akan ada dekat Festival Sound Circle. So, benda ni memang korang kena, orang kata apa, jangan skip, jangan miss. Okay, di mana Rakita juga support untuk 15 Aral Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang di aralspeedmy.com.

0: nak cakap.
1: Geng, Stop Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
2: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
1: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
2: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
3: Info Aktiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
3: Berita Rakita.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Sebanyak 8,391 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM yang tidak berpencen di Selangor menerima baucer Jom Shopping sempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, inisiatif dibuat julung-julung kalinya itu bertujuan meraihkan perkhidmatan, jasa dan juga bakti besar komuniti berkenaan yang telah berkorban mempertahankan kedaulatan serta keamanan tanah air. Malah beliau menambah lagi, Kerajaan Negeri Selangor turut menghargai peranan aktif anggota keselamatan bukan sahaja dalam mempertahankan negara, malah ketika mendepani pelbagai situasi krisis tempatan seperti bantuan bencana banjir dan juga isu keselamatan komuniti. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
4: Alright guys, terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini untuk Stop Petang. Kita masuk untuk YTJT. Yang tak tahu jadi tahu, hari ni kita punya YTJT agak ranggi, agak bingit sebab kita nak bawakan satu event yang memang menjadi kegemaran lah kepada korang-korang yang sukakan custom culture. Alright, so hari ni kita nak lepak dengan dua individu yang sangat-sangat figura besar dalam dunia masing-masing. So first ini, beliau adalah director untuk Arospeed. Alright, kita ada Asif.
5: Hello, apa khabar semua?
4: Alright, of course juga kita tahu custom culture dan juga music, dia adalah best buddy yang tak boleh kita pisahkan. Kita ada,
6: hey gadis cantik, belum di sana, aku sedia.
4: Kita ada idea daripada cover. So seronok kita lepak dengan dua insan ini. So of course hari ni kita nak meraihkan juga Arospeed 15 tahun. Kalau budak tu dah kira tingkatan 3 dah. kan? So kita pergi kepada Asif dulu berkenaan tentang mungkin boleh cerita apa pendorong Arospeed sehingga ke 15 tahun boleh sustain tu.
5: Sustain 15 tahun wow. I think macam any business lah. Dia, you know, it's a bit of responsibility, it's a bit of vision, it's a bit of having fun.
4: Okay.
5: So kita buat apa yang kita minat, tapi kita kena be responsible. So new ideas kita nak test out. I think that's what keeps us going lah. Tiap-tiap tahun kan nak buat benda baru, buat eksperimen. Sebab itu playground kita pun. Yeah, okay. So tempat kita nak buat apa-apa yang kita nak.
4: So kita nak tanya juga macam mana boleh macam buka mata terus rasa macam, you know, nak buat satu event untuk himpunkan all this custom culture punya cabang-cabang semua dalam satu tempat. How it happen?
5: I think masa tu satu ada opportunity sebab saya ada kedai Switchblade nama dia. Dia jual merchandise Southern California. Tu ada jual burger, pizza and all that. ni kat public car. Mm-hmm. Public car yang reach out tu lah, cakap, eh, kita orang ada spot kat atas ni, ada stage, kedai-kedai social semua tu belum buka. So dia cakap, menarik kan ni kan. Sebelum tu depan kedai aku tu, kita orang duk buat macam swap meet kecil-kecil lah kan. Sebulan sekali tu. So dia cakap, hey, why not we expand into this thing, venue dah ada. And aku memang daripada event. And then time tu aku dah main motor, main kereta. So it was a matter of just panggilkan kawan. Cuma kita ada nampak gap lah dekat dalam scene tu. Mm-hmm. Dia macam kalau event kereta, event kereta. Ya, ada klasik-klasik, apa that kind of event lah. Lepas tu motor-motor kan. So
0: dia tidak bersatu lah.
5: So kita sebab aku minat dua-dua bro. Yeah. So how do we bridge these communities? So yeah, that's where art comes into the picture lah. Mm-hmm. So kita ambil white box. White box tu dia punya art gallery kan. Mm-hmm. Kat situ lah kita ada diecast, kita ada, dulu kita ada tattoo. Oh.
0: Okay.
5: Tattoo artist. Okay. Ada live art, photography exhibition. Lepas tu kat luar tu pakai kereta lah. Lepas tu yang kedai-kedai yang tak siap gitu, kita letak vendor. Kat situ kita ada stage.
0: Memang public car awal-awal betul lah kan?
5: Belum buka lagi public car.
0: Masa tu dah ada kedai Poyo tu tak?
5: Poyo?
0: Dia belah tak ada satu kedai. Nama kedai tu Poyo.
5: Belum lagi kot. So ni awal betul. And
0: awal betul.
5: Trivia information is itulah. Ultimate was the one perform atas stage. So dia bukannya macam buka mata terus nak buat atau kita nak buat apa yang kita nak. But it was just things fell into place lah. Kayak jenis-jenis-jenis kata, ni aku minat bla bla bla. Jadilah ada speed tu. Tapi kita tak sangka lah kan. Saya macam minat tu buat lagi. Tapi tak sangka dia jadi skala macam ni kan. So everything you see dekat ada speed sekarang is publica tu. Jadi besar.
7: Right.
5: Dia itu je. Dia bukannya benda baru pun. So every component yang kat public car tu dah diperbesarkan. Itu je.
7: And it's very beautiful. Like I love it when you say that macam you take all players. Macam okay, you himpunkan like motor and then you himpunkan kereta. And then there's a very important statement that you just said. You put art into place. Sebab every single aspect pun dia ada peranan kesenian tu juga. And di sini kita nak pandang kepada Encik Aidil juga daripada couple. You see the similarities between you both, right? Is that the both of you are very, very resilient in what you've done. Macam Encik Asik tadi, you know, it's because purely out of passion, out of love and everything, you know, every right things fall into place. And also Aidil, kita nak tanya, what made you like macam continuously buat music for couple and also for your other project bands as well selama 30 tahun? Kalau tadi form 3, yang ini 30 tahun dah boleh ada anak, boleh ada bini, ada anak 8 orang. So yeah, we want to know like macam what was the, we would say, inspiration, you know, for your resilience in music.
0: Dia buat sebab minat lah sebenarnya. Sebab kita suka kan. Lepas tu diteruskan sebab memang minat tu lah. Sebab tak ada target macam, kadang-kadang ada orang dia target, okay, nak buat muzik ni sebab nak ada lagu hit, nak main festival ni ke kan. Tapi kita buat memang, kita buat nak rekod, seronok nak dengar balik. Oh best lah album ni. Aku suka muzik macam ni, so aku nak buat muzik macam ni. So macam tu lah kan. That's why juga bila sekarang buat project band, sebab masa sekarang tengah suka dengan muzik macam ni. Sekarang saya suka dengan hardcore yang nyanyi-nyanyi sikit, macam alternative. So buatlah Breeze. Masa dulu Playbus suka dengan math rock, dengan apa, emo. Tiba ada peluang pula boleh buat macam tu dengan Playbus. Okay, kita buat macam tu lah kan. Kalau tidak, dari dulu nak buat band stoner rock juga. Dah lama minat tapi tak jumpa kaki. Kalau tak, dah ada band stoner rock juga.
5: I think both of us figure out how to monetize jugalah. So yeah, nak kata kaya raya tak. Tapi you know, when it makes money, then kita boleh pursue lah. Boleh sustain, boleh pursue benda tu and grow it.
7: Right.
5: So yeah, I think that's the recipe.
0: Okay.
7: And it's beautiful sebab baseline dia adalah keikhlasan.
0: Betul. Yeah. Dan juga collaborative dengan bersama dengan semua.
3: Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Alright,
0: lagi. Kita akan borakkan lagi. Kita nak raikan Aura Speed untuk ulang tahun ke-15 tahun. Alright, terus kekal untuk rakita, music lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Sama lagi lepak di sini untuk kita raikan ulang tahun 15 tahun Aerospeed bersama Asep. Kita ada juga couple yang akan perform nanti dekat Aerospeed. Alright, so sebelum kita borak lagi dalam, kita nak tanyalah perkenaan tentang your first vehicle ataupun jentera yang korang ada dalam hidup korang, yang korang tak boleh lupa sampai bila-bila. Asep.
2: I think masa kerja dulu aku beli Volkswagen tahun 1966. Masa tu kerja dekat Penang lah. So yeah, the funny thing is, kalau every time aku breakdown, orang akan call. Saya kan okay lah. Sebab dia akan selalu breakdown atas jambatan ke Penang.
3: Volkswagen lama kan,
2: orang tahu lah kan. Tu kita asal kau okay lah. Cakap alih. So banyak memory lah. Hujan lebat, wiper tak jalan.
1: Ada orang tanya tau, macam saya pun ada main benda-benda ni kan. Biasa rosak itu adalah kata dia punya adat resam. Yeah. Orang akan cakap macam dah tahu rosak benda ni, buat apa kau beli? Kenapa kau nak jaga this liability?
2: Dia different state of mind. Kau masuk

0: You know, kalau kau rat race ke, kau stress ke, kau masuk dalam tu, sebab kau tak boleh bawa stress kau ke dalam kereta atau motor macam tu, sebab dia akan spoil the mood. So kalau macam saya bawa chopper lah, chopper lama, rigid, tak ada suspension. So kalau aku bawa mentality aku yang nak kejar ni atas motor tu, dia aku akan tak enjoy lah. So every time I'm on the bike or old car tu, aku kena tukar. Sometimes dia
1: terlepas tak,
0: bukan dia macam kita belum sedia. Macam yeah, okay. So kereta lama ni susah nak main daily. Dia kena weekend yang kau boleh betul-betul shut off dan kau main. So that's why I think kereta lama atau motor tua ni is important, sebab dia boleh tukar state of mind.
1: Macam ideal, mungkin boleh cerita jentera.
2: Macam yang saya tak ada main kereta motor lama ke. Saya boleh cerita kalau memori lah. Kan? Masa kecil lah. Basikal. Okay. Kan? Masa zaman saya kecil ni, semua orang gila sama ada basikal chopper ataupun BMX. Of course, kita punya impian nak BMX ke chopper minta kat mak. Tapi dapat basikal yang biasa ada bakul kat depan dia.
0: Standard lah.
2: Jadi kita cuba-cubalah nak custom, nak mengubah menjadi kononnya lah kan. Berjaya ke tak tu mungkin tak berapa berjaya, tapi itu antara memori-memori awal cuba meng-custom culturekan diri lah dengan basikal. Basikal ada bakul.
1: Okay, itu bagus tu. Bagus.
0: I think kita semua start dari situ. That's why RS Speed ni dia, kita tak select sangat. Sebab kita tahu at the end dia, kau main motor ke basikal. Kita ada basikal mountain bike pun join yang tahun ni KL Orbit kan. So I think dia akan interconnect
1: Betul. Alright, tadi macam Abah Asyik ada cakap tentang persistent now. Ada barang lama rosak, you know. Kau kena ada persistent tu, tukar mindset. So macam idea dalam music pun, bila buat lagu, macam lagu tu tak pergi, tapi kena, you know, ada persistent untuk buat lagi lagu-lagu lain juga.
2: So dia macam dia buat lagu ni, dia kadang-kadang untuk saya lah. Sebab saya suka buat lagu pop yang apa kata, yang orang kata catchy lah. Kan, so macam kalau dah 5-10 minit, mungkin kalau dah masuk 20 minit tertarik buat, tak boleh kak, maknanya lagu ni tak boleh lah ni. So macam tu. Kalau buat macam 5 minit je kita dapat ni. Oh, ada something ni. Kan. Tapi kadang-kadang yang lama tu simpan dulu. Tiba-tiba benda ni boleh guna. Macam tu lah, macam Garvey Michael tu. Lama juga saya simpan. Macam saya dapat satu part je. Tapi lama macam tak boleh kan simpan dulu. Tiba-tiba satu hari tu, tak tahu lah tengah buat apa, mungkin tengah baring-baring ke, tengah naik bus ke kan. Tiba kalau buat macam ni okey, try. Jadi, so kita guna, jadilah lagu tu. Macam tu lah. So kita jangan give up lah. Benda-benda yang ada ni kadang-kadang masa tu tak boleh pakai. Macam spare part lah. Kita dah rosak, boleh pakai spare part lain, simpan dulu. Nanti bila buat kereta lain, boleh guna spare part yang tu.
3: Best lah. Dengar sebab korang berdua it's really beautiful tau. Sebab korang berdua ada ethics in your respective, like macam feel like korang punya kepakaran korang sendiri. That's respective ethics. For example, macam Asyik tadi, you how you compartmentalize you punya emotions, and also you inject like macam emotional maturity walaupun you tengah face like macam breakdowns ke and stuff like
0: tapi
3: that.
0: Tapi saya dah 51 lah. Kalau tak mature juga tak tahu.
2: Boleh panggil abang ni.
4: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, hari ni santai-santai petang dalam YTJT. Kita ada Asep, director Rospeed dan juga Ideal Couple. Alright, kita borak-borak untuk kita raikan 15 tahun ulang tahun Rospeed. Kita tahu Rospeed ni bawa custom culture. Jadi kita nak tanya kepada Asep yang, you know, kita tengok dia punya profiling pun dah pergi ke event-event luar, tengok macam mana event luar punya custom culture. So nak tanya juga, scene di Malaysia sejauh mana kalau kita nak compare dengan negara-negara yang kat luar tu, Masih?
2: I think for one, kita tak boleh compare.
1: Oh, tak boleh compare.
2: When I talk to orang luar pun, our principal Cemun Ais, dia cakap avoid untuk compare. Sebab setiap negara tu lain influence dia. So macam, mungkin Thailand ada influence Amerika lagi kuat. Sebab, you know, Vietnam War, dia orang ada embassy besar sana, US embassy. Malaysia kita British. Cuma I think custom culture pun by definition is the true definition. Dia era 50-an 60-an je. Very short period. So kat situlah you see the Von Dutch inspired tattoos, you know, all this kereta-kereta yang custom culture ni. Lepas tu dah tak ada dah pun benda tu. Cuma adalah sikit resurgence through fashion and all that. Tapi I think key takeaway is dia punya semangat dia tu. You know, that independentness tu. Sebab dia orang very like independent lah. Art dia buat lowbrow art. You know, benda yang tak semestinya orang suka. Non-mainstream. Music rockabilly tu sendiri is macam Elvis. And so Elvis at his time, dia tu memang outlaw, rebel lah. Orang
1: ditakuti.
2: Dia memang he kind of like Beatles lah. He change the rock and roll music itself. So I think semangat tu yang kita nak bawa. So kalau nak compare tu, I think it's a bit unfair. Sebab kita pun access lain. Macam oh, custom culture ni kena American, semua kena American. Kita mana ada kereta mereka. Motor Harley pun ada yang banyak modern-modern je. Itu pun bukannya custom. Custom culture sangat pun. Tapi semangat indie tu. I think itu yang connect player-player dalam dengan luar negara ni. Macam kita yang buat event. Maybe our friends kat US, our friends kat Jepun. They are excited because they see kat Malaysia ni banyak yang muda yang datang event kita. Kat dia, dekat tempat dia orang, mungkin dia dah matured scene tu. So dia ada klik dia sendiri. Tapi semua dah tua-tua. Dah 60, dah 70, dah, you know. So dia orang pun terkapai-kapai nak cari new generation. So kita ada new generation. So kita tak boleh, untuk saya sendirilah, the definition of custom culture tu is more of the semangat, the independent spirit. And it shows in our music selection juga. Macam the midlife, apa, Damn Crack Imran. So kita bukannya nak celebrate yang lama je, tapi yang underground. And hip hop yang dia orang main ni is underground.
1: Underground.
2: Walaupun kita ada yang cakap, oh, tu tune lah apalah. Tapi hey, betul. You know, they should get as much respect as yang panggung kios ni. Sebab they are both underground.
1: Betul.
2: So itu yang kita buat.
3: And that's beautiful. Sebab tak ada bias genre. Tak ada bias, you know, daripada apa-apa bentuk pemotoran yang ada dekat Rospeed ni. And I want to build up like macam on the topic of localization, right? Sebab kita nak pandang ke macam arah music pula kan. Like daripada idea sendiri kan, what do you think like macam of Malaysia punya independent scene? And apa yang membuatkan scene Malaysia ni beza dengan negara lain?
1: Macam mana I think beza sekarang ni banyak variasi lah kot. Band-band muda memang macam-macam style dia orang main. Tapi rasanya itu effect of being di dalam dunia yang penuh teknologi sekarang lah. So kita dah tak di apa kata, taste maker tu kadang-kadang ramai orang ada taste maker sendiri je. Dia tak perlukan gatekeeper lain untuk jadi taste maker lah. Kan? Jadi dia dengar apa digital service platform yang dia nak, dia discover kat situ sendiri kan. So in turn, lagu-lagu yang diorang nak buat pun reflect apa yang diorang dengar lah. So tu yang jom. Sekarang budak-budak ada yang dengar. Sekarang diorang tak kisah. Aku suka dengar hip dut, dangdut. Dulu orang macam, eh, dangdut ni low class music lah. Sekarang mana ada dah. Kan, memang kita dengar apa kita suka. Kita suka je lah. Kalau suka dengar kan. And then bila kita buat pun, fasa-fasa tu dah makin meresap lah kot. So macam okay, nak masuk bunyi macam ni lah dalam muzik yang mungkin asalnya indie rock. Lepas tu nak tambah sikit lah, ada letak ini, ada letak itu lah, lantak lah kan. So makin menarik lah.
4: Nak tanya Adil lah, sebab sekarang teknologi dah banyak tau. Jadi kalau musician-musician nak produce sound ni dengan barang-barang digital yang ada, just petik jari je kan. Kalau kita way back zaman ke belakang sikit kan, Idea pernah tak encounter macam nak hasilkan sesuatu bunyi tu kena custom? Macam saya pernah encounter ada orang macam bawa kipas nak hasilkan bunyi wong tu kan.
1: Sebenarnya sampai sekarang pun ada je orang yang buat macam tu juga kan. Macam sebenarnya dari tahun 60-an pun macam ada je band-band yang psychedelic ke. Macam ada satu band Brazil saya suka, Os Mutantes. Dia nak dapatkan efek apa, efek gitar ke efek vokal. So mic tu dia letak kat ujung pipe, pipe tu dia letak dekat speaker. So baru dapat bunyi boom macam tu. Dia punya custom dia sampai macam tu. Bukan custom dekat circuit. Bukan.
3: Main sound and design dah macam foley.
1: So sama sekarang pun ada je orang-orang yang nak try, nak dapat bunyi macam ni kena kena letak mic jauh sini. Ada apa-apa untuk dapatkan efek tu lah. So maksudnya sama ada nak nak memudahkan guna teknologi ataupun macam nak adventure cari sendiri.
4: Okay. Sekejap lagi kita akan sambung lagi borak kita pasal custom culture. Terus kekal untuk rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang...

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pod Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak ada. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright, sama lagi lepak. Kita tengah borak benda-benda yang best custom culture bersempena dengan Aerospeed yang sambut ulang tahun ke-15. Alright, kita nak tanya dekat Basit bang, selaku tulang temulang untuk menjayakan Aerospeed. Segala tulang lah, tulang belakang, tulang keting,
2: tulang rusuk
1: kan. Kadang-kadang bila kita tengok custom culture dekat Malaysia ni, dia masih lagi ada stigma-stigma tertentu lah. Macam nak buat sesuatu tu, macam kadang-kadang, you know, kena break rules ke, tak ikut spesifikasi dan macam-macam. So dalam nak buat penganjuran Aerospeed yang dah level mega macam ni, mungkin boleh ceritakan dia cabaran. Ada tak cabaran-cabaran tertentu lah?
3: I think Aerospeed ni kita ikut undang-undang.
1: Kan, yeah, kena ikut lah.
3: Puspal lah, apa persyaratan semua kita ikut. And then kita agak transparent lah. Kan, yang nakal-nakal ni is I think yang yang datang mungkin tak cukup signal light ke apa ke. Benda-benda macam tu je lah. I think rata-rata yang datang ni semua good boys and girls. Okay. Yeah, cuma dia nak ada sikit outlet lah untuk lepas stress dia tu. So Aerospeed is that platform. Cuma sebagai penganjur, kita akan pastikan kita provide a safe environment. Maksudnya pasukan keselamatan, security, ambulance, insurance, semua tu lengkap. So our role is to put a positive light in our scene ni. That's why kita tak, kalau awak tahu macam Aerospeed ni kan, dalam dewan aircon terang benderang. Kan, dia bukannya tersorok kat tepi
1: sama-sama
3: tak. And it's memang family oriented juga. So and parents sekarang pun millennial. I think Gen Z pun dah ada anak, some of them. So we want them as a family to enjoy. And just be yourself. Yeah, I think itu yang paling penting lah. Sebagai penganjur, kita make sure benda tu selamat. Jadi kalau macam aktiviti-aktiviti yang pengkata dangerous ni, kita avoid lah. Macam tu, that's how we do it. Yeah.
1: Alright, so kita tengok juga dalam penganjuran Aerospeed kali ni ada Hot Wheels abang. Mungkin abang boleh ceritakan tentang correlation antara custom culture dan juga Hot Wheels tu sendiri bang. So
3: I think Hot Wheels ni dia macam skuter lah kot. Kalau motor ni nak masuk ke dalam scene, tapi dia lebih kecil lah daripada kau kanak-kanak lah. So Hot Wheels ni is mungkin first toy yang kita dapat untuk kenal apakah itu kereta. Then kita dengan Hot Wheels ni, kalau setakat relationship dengan Hot Wheels ni, kita start 2013. Sebab masa tu kita nak buat yang packaging dia tu. Packaging tu kita nak buat one to one scale. Sebab saya main kereta kan. So saya nak park kereta. Ambil gambar tu. Tapi sebab mungkin background saya advertising, event. So kita minta permission lah. Bukan main langgar buat. So daripada situ dia nampak, siapa dia orang ni. So daripada tu, ada relationship start lah. Lepas tu dia orang buka office kat Malaysia 2014 tu. Dan 2015 tu dia orang start masuk Aerospeed. So dengan Mattel, I think dekat my apps tu dah 11 tahun. I think the whole entire relationship dah 13 years or something like that. So semua projek yang pelik-pelik kita orang buat lah. Legends Tour masa tu COVID, dia nak buat car show. Alamak, nak buat car show time COVID. Itu buat lah online. And lepas tu dia nak buat Proton diecast kan, yang kereta Proton 164 tu. Kita orang yang initiate and follow through and did the launch semua tu, and then did the program dengan kids semua kan. So yeah, itu kita punya relationship dengan Hot Wheels lah. Tapi the synergy memang daripada dulu ada. Yang design kereta Hot Wheels pun main kereta lah.
4: So yeah, basically dia mengcustomkan design tu.
3: Betul.
4: Custom culture tapi skala yang kecil.
3: Yeah. So untuk scale down a car pun, dia bukannya kau scale terus. sebab proportion tu matters. So kau kena ada artistic eye juga untuk make sure masa kau scale down, dia still look calm, dia still look dynamic, dia still look macam cool lah. Kita betul satu hal, tapi dia kena nampak cool juga. Cara dia stance, size tayar yang dia guna. So yeah, it's you know, it's part and parcel. Lebih kurang
1: Tapi menarik tau, dekat Aerospeed kan, apa yang kita boleh belajar. Sebab kalau kita, siapa pergi PC hari tu, boleh tengok Abang Sid bentangkan all the collaboration. Banyak gila tau. Termasuk dalam dan juga luar negara. Even majalah US memang ada juga apa semua. Ideal dalam main muzik, connection, collaboration. Ada orang rasa macam benda tu tak perlu. Untuk perspektif Ideal sendiri, macam mana?
4: Dia macam ni lah, bila kita main muzik pun, kita muzik ni satu community. So kena berkawan lah, kan? Kena collab, kena make connections lah juga, kan? Tapi yang ikhlas lah, bukannya buat connection sebab nanti boleh ni ke, kan? Kita kawan-kawan lah. Kalau something comes out of that, alhamdulillah lah, kan? Macam kita jadi manusia lah, kita berkawan sebab we are social beings, manusia kan. So macam tu lah. So bercakap pasal collaboration, nanti kami di apa, Aerospeed akan membuat special set, collab bersama legenda psychedelic Malaysia, iaitu Ayah Arena, Adana Osman. Jadi itu boleh dengar lagu-lagu dia. Lagu-lagu dia ada 4 ke 5 yang kami couple kan. Dia nyanyi lah. Lepas tu dia pula akan menyanyikan lagu couple juga. Lepas tu kita orang main juga. So set tu adalah macam mungkin kita orang dulu, dia masuk kemudian. Macam tu lah.
2: I see.
4: Satu yang lain lah.
1: Alright.
4: Dress up pun lain.
1: Dress up pun custom
4: Dress up pun custom kali ni. Untuk menepati konsep. Konsep dia power pop ye. Jadi kita so tak pernah lah tengok saya dress up gitu. Sebelum ni tak pernah tengok. Di Sound Circus nanti boleh tengok.
2: And apa yang Ideal katakan, actually ada bukti-bukti yang sangat empirical when we talk about collaboration. Sebab kita ada Coklat dan juga Ella, kita ada Jameson dan juga Def Gapsy, and juga you know, kita nak raikan juga couple dan juga Adnan Othman seperti yang diceritakan oleh Ideal tadi. But we're curious, right? You as a musician, and is there a particular like artist you pun macam excited juga nak tengok dekat Sound Circus nanti that you're looking forward to?
4: Yang saya excited nak tengok, dah pernah tengok tapi nak tengok lagi on a bigger scale lah. Kan, macam sebab macam The Jensen sebelum ni dah tengok 2 kali. First time tengok Tapau Fest, tapi rasanya ni pentas 16 ke dia main ke message lah. Tapi pentas dia lagi besar lah. Macam Sukses Rancang Rezeki pun dulu tengok dia kecil. So nak tengok apa, pangrok adik-adik kita.
1: Alright. So semua itu korang boleh saksikan 1 dan juga 2 Ogos bertempat di Maeb Serdang, guys. Untuk sambutan ulang tahun ke-15 Aerospeed, yang kali ni datang dengan macam-macam benda, termasuk juga korang boleh layankan Flying Fox yang boleh korang gunakan untuk you know, menyuntik korang punya adrenaline rush korang.
4: Dia lalu tepi main stage kan?
3: Bukan main stage, pentas 16.
4: So sambil tengok band kita boleh. lain macam.
1: Alright. Kita harap Ideal nanti akan Flying Fox lah nanti ya.
4: Kita cuba. Okay. Tapi baju lain lah, bukan baju perform.
1: Okay. Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, berjam celik kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan Asip, director untuk Aura Speed, dan juga kita ada Aidil daripada couple. Alright, sebelum kita semua ni bakal layankan Aura Speed untuk ulang tahun ke-15 Summer Festival, korang boleh beli tiket. Jangan lupa boleh beli dekat aurospeedmy.com. Okay, untuk layankan macam-macam aktiviti yang disusun dekat sana. Okay, so Abang Asip mungkin ada last word ataupun kata-kata itu sebelum kita semua jumpa Abang Asip dekat Art of Speed nanti.
2: Okay, shout out to our sponsor Semi, My Creative Ventures, support banyak kita punya concert especially. It's helped us scale the event. Kalau tidak memang tak cukup lah, you know, to experiment benda-benda macam ni. Also Tourism Selangor, banyak support dengan billboard. Tourism Malaysia yang support kita punya dinner juga. So, and kita punya vendor, the brands yang collab dengan kita, yang participate every year. Saya ni, pace saya agak laju. So, brand-brand ni semua, alhamdulillah, they follow my pace lah. Semua dia orang, kita nak buat something new, dia orang, okay, let's go ASAP. Okay, let's go ASAP. So, alhamdulillah lah, kepercayaan tu. Pengunjung, fans yang datang daripada serata Malaysia, daripada Sabah, Sarawak especially, yang jauh datang ni, daripada the region, ada yang drive daripada Thailand, bawa pula Porsche RWB lah, that's Nissan 240Z lah, kereta rare mahal-mahal daripada Singapore pun datang, kereta million dollar car. Yang datang kereta biasa pun kita appreciate. Kalau datang dengan Myvi ke apa ke, kita okay je, bukan select. Tapi for them to bring out their million dollar car tu, aku like, you know, respect. Okay. Yang geng-geng naik motor tu, be safe on the road. I know motor kita semua tak laju, tapi sebab kita custom, mungkin ada benda patah lah. Okay. So be careful on the road. Have a good time. Make it a 2-day outing. One day with your friends, maybe Sunday bawa family. Okay, so have fun, stay safe, and you know, don't give up. Keep doing it.
1: Alright. Okay, Aidil, sebelum kita jumpa dengan pakaian yang lain,
3: yeah,
1: semangat
3: betul
1: yang lain, dan juga kolaborasi yang baru nanti.
3: Sama juga aku macam Sip. Apa, semua orang datang, have fun, jaga each other, kan? On the way pun jaga diri. Lepas tu nanti enjoy lah. Ada banyak benda boleh enjoy, kan? Bukan tengok kita orang je, tengok semua.
1: Okay. Alright, so jangan lupa guys, sekali lagi kita ulang tarikhnya, 1 dan juga 2 Ogos ini. Korang boleh datang beramai-ramai dekat MyApp Serdang. Memang hari tu kita dedikatkan khas untuk sambutan ulang tahun ke-15 Aura Speed. Dan juga kita ada, korang yang minat muzik, kita ada Sound Circus yang boleh korang layan macam-macam band. Kita ada Couple, kita ada Hujan, kita ada banyak Tenzi dan macam-macam lagi. Betul tak, Hedy?
4: Betul. Dan bukan setakat itu sahaja guys, ada persembahan muzik, pameran automotive, fashion from your favorite local brands, and also activity budaya-budaya pop. But here's the thing, we want to celebrate the community of custom culture, and thank you you both untuk raikan, you know, custom culture with a K. Kita nak berbudaya with a K, right? So again, the both of us, Rakita, kita orang excited gila for Out of Speed 2026, and semoga semua
0: throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Long live Out of Speed. Let's go. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
2: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
2: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Pot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
2: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
6: Buat.
5: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mau semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
8: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: esok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: berita.my.
1: Tanaman saya di sawah dicabuti. Saya dibawa ke Koramil, di Kerangkeng lagi. Terus sambil orang Koramil itu berkata, jangan lagi-lagi menentang pemerintah. Saya diam saja, terus pulang. Pulang sampai di rumah, saya perintah orang lagi, wes tanam lagi, tanam sampai panen. Setelah panen, saya ngundang Koramil tadi, Pak, saya mau syukuran. Sini data, ya, saya

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
7: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
8: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
9: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Geekcation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di Ruas Store Pulau Pinang. Habak mai so datang semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Alright, partner. Keep on rolling.
1: Rakita 107.9.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
4: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maib Serdang.
4: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Hot Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik Bilik local brands, latest fashion lagi.
4: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
4: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit. Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan.
6: Saya,
5: Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan, biasa dengan kedudukan podium, biasa dengan at least top 3, tiba-tiba bila bertanding di Sukan C nombor 7, how do you feel waktu tu?
1: Kira sebelum lari tu pun dah debar lah, sebab kita lari bawa nama negara kan. So kita tahu kadang orang tengok, kawan-kawan saya mungkin tengok. So pressure dia tu ada pressure. Tapi saya anggap tu sebagai latihan je lah saya lari. Sebab coach pun dah prepare, kata okay ikut pace apa semua. Saya buat yang benda yang sama juga macam mana yang coach suruh. Tapi bila nombor 7 tu saya nampak yang saya mungkin saya perlu perbaiki daripada segi ada technical yang mungkin saya lemah lah. Mungkin sebab kita lawan yang senior-senior yang mungkin ada yang menang tu pun dah 6 sukan C dia pergi. So memang dia experience runner. So kita pun tahu dia competitor yang kuat. So saya pun tak ada berharap banyak, tapi saya mengharapkan the best lah. Tapi yang bagusnya timing saya tu taklah terlampau jauh dengan personal best saya, sebab saya buat PB waktu sebelum saya qualify ke Sukan C. Dan tu yang layakkan saya pergi ke Sukan C. Tapi waktu Sukan C saya buat 1:53. Sebelum tu saya buat 1:51. So saya dah capai dah personal best saya, tapi cuma mungkin yalah adat permainan, kalah tu menang tu kan. So tapi saya tak saya tak terasa kecewa, sebab saya rasa saya dah dapat pergi SEA Games. Itu saya target semasa saya masuk sukan. Bila saya dah tahu ada kejohanan ASEAN Games, ada Olimpik, ada SEA Games. So coach pun cakap paling-paling pun SEA Games lah. Kalau kalau dah masuk sukan, at least ada something yang kita wakil negara kan, yang kejohanan termasyar macam tu.
2: Saksikan video penuh sekali

0: Buka cerita bersama saya Nira Azizi, Iman Ali in the house, guys. Pernah tak video you kena kecaman yang teruk daripada netizen?
1: Ada juga. Dia kecaman ni kita tak boleh nak halang sebab ada orang yang akan minat kita, ada orang yang akan salah anggap video kita tu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita tak boleh nak kontrol benda tu. Tapi yang kecam tu persen dia kurang lah. Sebab mostly saya punya viewer, shout out to I punya viewer semua, korang memang mantap lah, korang memang strong. Pernah juga terima kecaman yang daripada video I punya street food lah. Kalau korang pernah tengok kan, Indian street food tu. Sebab I kan buat POV, dia like macam parody. Orang salah anggap video tu as satu penghinaan. Oh. Dia bukan semua tau. Dia like macam very few lah. Macam 5% macam tu je yang kecam. Tapi dia orang kecam ni maybe dia politician kot. Dia nak bangkitkan isu tu dalam
0: Konon kita ni agama lain.
1: Betul. Sebenarnya orang, dia bukan Indian yang dekat Malaysia. Sebab I buat tu, dia ada reference.
0: Okay.
1: So I tengok reference, I just parodykan balik. Saksikan video penuh sekarang

0: Okay, hai. Assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song. Sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band. Macam a signature. Macam, it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni, aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun, diorang banyak suka. Setiap kali show, memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku, aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying, and sampai kau mati. Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi social media dan apa sebagainya, lebih mudah untuk peminat, pendengar untuk mendengar muzik-muzik kan. Macam tak perlu nak pergi ke show, gig baru dapat tahu, discover new music yang sedang hangat diperkatakan ke. So bagi aku, that evolution dalam local music ni sangat sangat rapid. Tapi it's just a matter of macam mana kita nak carry that lah, as a band, as a listener. So itulah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill.

Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Rakan Muda Present Bob Culture. KJ guys, kau punya minat dalam pergi travel-travel ni?
1: Sebenarnya aku rasa semua orang pernah muda ke, okay. Semua orang pernah mencari sesuatu dalam diri dia,
0: okay.
1: Pada ketika aku, zaman aku belajar, so kita semua mencari. Kita melalui fasa shuffle bro,
0: okay.
1: Fasa emo ada, fasa macam-macam fasa lah kan. That time kita mencari diri kita sendiri, kan. So masa tu memang apa yang aku nak pada kita tu, aku nak buat apa yang aku rasa happy.
0: Okay.
1: Okay, dalam pada masa sama kau nak cari siapa diri kau.
0: Okay.
1: Tapi bila yalah 5-6 tahun aku travel, aku realise satu benda lah. Sebenarnya identity kita tu tak perlu dicari, tapi you create melalui every experience yang you lalui.
0: Okay.
1: Okay, sama macam aku, setiap travel tu, setiap negara, setiap orang yang aku jumpa, very different person, personality, macam mana cara kita bercakap. So itu yang menjadikan siapa diri kita pada hari ini, dan menjadikan siapa diri KJ pada hari inilah. Okay. Jadi berbalik pada soalan tadi, sebenarnya dia ada curiosity di mana kau nak tengok dunia luar. So that the starting point di mana aku rasa macam okay, zaman muda aku, aku ada a few pilihan lah.
0: Okay.
1: Sama ada kau nak kerja keras dan kau kaya, and then kau nak kutip pengalaman and then enjoy your life time muda.
0: Okay.
1: Sebab time tua nanti aku rasa aku dah tak larat pun.
0: Okay.
1: So aku decide untuk enjoy aku punya life time muda lah. It's not, aku tak rasa enjoy lah. Aku rasa word dia adalah take all the experience aku. Itu starting je.
0: Starting.
1: Ada aku jumpa dari Jerman, pengkaji semut bro. Sebelum dia balik, dia kutip aku rasa dalam 10 species semut, seluduk bawa balik Jerman. Sebab dia kata this semut is beautiful. Kau nampak semut hitam, kau panggil semut hitam bro.
0: Kau buat tak tahu je lah.
1: Dia panggil nama species tu.
0: Ini lah apa-apa lah.
1: Dan ini habitat dia. Biasa dia tak berseorangan dia. Aku macam ada orang kaji pasal semut bro.
0: Rare. Okay. Aku rasa di situ juga jentik kau punya hati macam like, oi, kalau orang ni datang kaji semut, so kat luar lagi mesti ramai lagi orang yang, you know.
1: Berbagai orang. So memang aku nak ada pengalaman dan juga experience tu lah. So kita tengok dia orang. So kalau orang putih Mat Salleh boleh, kita Melayu tutup tangan tak boleh kot bro.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Okay, AI hari ini datang dengan perbuatan macam cakap tadi, Suno and so on. Hang sebagai sekarang memperhatikan AI
1: okay,
0: dalam hang punya pemikiran.
1: Aku ada Suno.
0: Okay.
1: Aku nak tengok dia takat mana.
0: Oh. Okay.
1: Oh, sebab okay. Kita sebagai music arranger, kita kena ada that ego yang macam, kena skeptical lah kan. Okay. Apa yang hang boleh tolong aku kan.
0: Okay.
1: Sebab ramai orang pakai. Buat ni, buat kerja cepat. Dia prom 2 minit, 1 minit siap lah. So aku pukul layan. So first impression aku, mula macam, biar betul eh. Tapi sebelum aku buat yang cover tu, aku dikenalkan Suno ni actually dengan seorang member aku ni, kerja kerajaan.
0: Okay.
1: So dia ni kerja kerajaan, dia pun ada kursus-kursus.
0: Oh, kursus-kursus.
1: So adalah kursus AI, kursus apa AI semua ni. Buat lagu apa semua kan. Pertandingan lah apa. Pertandingan Borea Penang.
0: Penang. Buat pakai AI lah.
1: Pakai AI. Masa tu Suno baru version 3. Aku macam, weh apa ni.
0: Okay.
1: Weh real eh benda ni lah. So aku pun buka apa.
0: Yang hanya reaction tu, adakah rasa macam terancam ke macam ni?
1: Tak, aku tak faham macam mana hang boleh buat lagu macam ni kan. Sebab dia bunyi siap lah.
0: Okay.
1: So aku macam buka Suno apa semua. Oh, dia ada bagi hang 50 kredit hari-hari.
0: Okay.
1: Habiskan satu lagu 10 kredit macam tu.
0: Okay.
1: Tu klien. Klien buat. Aku tak tahu ni ada feature yang cover tu.
0: Okay.
1: So ni yang buat, yang letak lirik, buat.
0: Mm-hmm.
1: So aku macam, aku heran lagi tau. Aku macam, macam mana hang buat barang ni kan. Sampailah dia ada satu feature, hang upload lagu demo. Aku tak tahu ni boleh cover. Rupanya dia ada yang boleh cover tu. Aku tak tahu ni. Biasalah.
0: Biasa tengah explore lah.
1: Hang tak reti kan.
0: Okay.
1: Buat yang satu lagi version tu, dia macam dia ambil hang punya demo. Dia guna inspiration demo tu, dia buat lagu lain yang sedekat semungkin boleh yang dekat dengan demo yang hang bagi. Tu macam, oh interesting lah. Tapi dia ada banyak lag lah. Dia punya lag tu more macam dia generate lagu tu macam hang boleh predict. Hang boleh dengar vocab dia. Dia akan hentam hang skill-skill yang macam hang boleh dengar lah. Kalau macam mana hari ni, selepas berapa lama ada Suno ni, hang boleh tahu ni Suno. Aku lah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan. Perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di MIB Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, Port Berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Berjumpa lagi untuk Bob Culture. Alright, hari ini kita bersama dengan AG Coco. Perkecimpungan hang ni dalam music punya benda. Hang lebih kepada macam mana? Hang punya expertise. Tulis lagu ke? Hang music arranger ke? Producer ke? Hang punya expertise lebih kepada
1: aku mana? Aku ada titik. Orang kata apa? Aku pernah berada dekat satu persinggahan, satu era yang pernah ada satu kat satu line ni.
0: Okay.
1: Aku kena pilih. Aku nak jadi music composer, songwriter ataupun music arranger.
0: Okay, alright.
1: Start tu aku buat pilihan untuk jadi music arranger.
0: Music arranger.
1: Since tu memang aku memang letak all out untuk jadi music arranger lah. Lagu ni buat memang masa yang orang kata apa, ada demand dia lah. Macam lagu corporate ke apa. Dapat jok-jok lagu corporate. Okay lah, buat lagu lah. As apa yang aku dah ada pengalaman sebagai music arranger, aku ada semua vocab orang buat lagu tu. Itulah gunanya pengalaman tu lah untuk buat lagu. Kalau hang jadi songwriter, hang akan selalu ada, hang selalu kena buat lagu.
0: Okay.
1: And hang akan ada fasa-fasa hang writer's block.
0: Okay.
1: Hang kena buat benda untuk dapatkan inspirasi. Hang kena struggle lah. Hang tak pergi hang comfort zone, hang lagu hang jadi lain. Dia ada banyak benda tu.
0: Okay.
1: So aku lagi suka melukis lah maksudnya.
0: Okay. So hang rasa dekat bahagian hang dekat yang hang pilih ni, music producer, arranger sebagainya ni, dia tak ada macam satu hari tuang macam writer's block juga kan? Tak ada? Hang tak rasa macam tu?
1: Tak ada kot. Disebab hang buat music arrangement.
0: Okay,
1: hari ni hang buat, aku ni kira macam kalau buat arrangement tu dia macam all rounder lah.
0: Okay,
1: kalau hari ni aku kena buat pop, aku kat situ.
0: Okay.
1: Kalau esok, nah tu lah susah nak cakap lah, macam hang ada writer's block lah, sebab dia tak berada dekat satu genre dengan satu matlamat yang hang macam jadi songwriter kan. Hang ada signature, ada benda-benda tu.
0: Faham. So hang sebagai yang kat situ, hang rasa vocab yang hang dapat tu, banyak bunyi tu, hang dapat dengan muzik yang banyak ke macam mana?
1: Betul juga tu. Sebab hang nak edit music arranger ni, hang kena dengar macam-macam muzik.
0: Okay.
1: Untuk broaden hang punya vocab dengan hang kena selalu, bila hang program, let's say
0: prompter hang prom.
1: Oh, prompter. Yang tu sakit.
0: Hang prom.
1: Macam tu lah. Tapi hang sebagai apa, music arranger, bila hang main piano lah, contoh hang start arrange piano.
0: Okay.
1: Dia ada banyak apa, rhythm style music. So bila hang buat bossa, hang tahu rhythm bossa macam ni. Bila hang buat salsa dan sebagainya lah. So benda tu hang dah register dalam diri hang. Kerana hang buat lagu, contoh hang bagi aku lagu rock kapak contoh. Okay. Hang bagi jadi bossa.
0: Okay.
1: Hang dah ada vocab bossa. Hang dah biasa buat tu. Aku tahu lagu ni kalau dia bossa jadi macam mana.
0: Macam tu lah. Faham.
1: Hang kira eksperimen tu dia dah jadi macam dekat hang.
0: Okay.
2: Saksikan video

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio.
1: Macam Jensen pun, album kita boleh nampak perbezaan dari segi songwriting tu last year kan. Bila aku dah start buat band sekarang, Use Copy, nak cerita aku, aku banyak dengar band-band yang dari America. Kalau macam cerita aku tu sendiri, was highly influenced by band-band seperti Paramore, seperti My Chemical Romance. Masa tu, masa awal-awal lah, 2007-2008. Tapi bila dah masuk dekat the reality TV show tu, dia direction dia dah lebih berbeza sikit. Dia dah tak begitu post-core sana, dia lebih rock. So kita try macam-macam style lah. Jameson sekarang ni, to be honest, kita tak ada influence apa-apa. It's basically apa yang lagu dibuat oleh Najmi dan aku tulis lirik. So kita just combine je, kita tengok macam mana dia pergi. Pendengar-pendengar, peminat ada cakap Jameson ni macam is the new breed of ekspedisi lah, Galaxy yang zaman sekarang lah. So macam aku terima semua pendapat tu, because bagi aku as long as benda tu positif dan juga mengajak orang untuk mengajak orang lebih ramai untuk dengar music lokal ni, which is rasa benda tu lebih bagus lah kan, lebih ramai untuk appreciate local music kan. Dari segi touring, aku rasa Jameson ni dia nampak yang macam dia lebih pergi sebab of the experience daripada aku dengan Najmi yang pernah sama dengan band sebelum tu kan. Bagi aku personally, aku dah banyak belajar daripada kesilapan bersama dengan band sebelum ini. Bila kita tour luar negara ni, obviously the first thing yang paling kau boleh expect is the language barrier lah. Dia tak faham apa kau nyanyi. Macam Jameson, memang kita nyanyi lagu dalam bahasa Melayu. The best part about playing music is music ni the language itself lah. Dia music ni, it build bridges, dia membina jambatan. Walaupun kita tak faham satu scene pun apa band tu nyanyi, tapi because they can relate, they can vibe to your performance. Masa dia tengok kau perform tight, aku paling enjoy masa tour di Jepun sebab di sana penerimaan walaupun berbeza bahasa, tapi every time kita habis show tu, the fans, apa, the audience yang datang show tu pun akan pergi borong merchandise kita kan. Dia akan beli CD kita orang, dia akan beli t-shirt, whatever lah yang kita keluarkan, kita bawa merchandise kan. The support is strong.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Rakita Gigbot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Bob Culture. Kembali lagi bersama dengan Cammy.
1: I consider macam I ni suka main semua benda. I pilih ombak lah. Oh. Tak tahu nak berenang.
0: Ui! You tak tahu nak berenang?
1: I dah nak dua kali mati. Tapi I sukalah sebab banyak benda. Macam sebab bila you dah sampai tahap yang macam you boleh, you tahu you dah nak mati.
0: Ya, yeah, ya. Yeah, you dah tahu sampai tahap you tahu you dah nak gone tu. Gitu.
1: Tapi I macam, sebab I pun training nak tahan nafas. Semua I tahu just keep going je lah kan. So, every time you dah nak sampai tahap you nak mati lah tu, you always learn something new.
0: Oh, adrenaline you lain macam. sampai sedikit lagi garisan itu kan.
1: But it's not gonna be you lah kalau you quit kan. So, just keep doing until you become better.
0: So, kalau you tak boleh berenang ataupun you tak pandai berenang, so you main ombak ni macam mana ni? Maksudnya kalau you jatuh, and then
1: jatuh, I pegang ombak tu.
0: Cepat-cepat lah.
1: Okay, nice.
0: Okay, so kalau dekat Malaysia, you cakap tadi ada monsun je yang boleh main kan? Tinggi tak ombak kat Malaysia?
1: Depends lah you pergi mana. Kalau you pergi Cerating,
0: boleh lah.
1: 3-4 feet. Kat Kemaman, Kalong. Kita pergi Pantai Kalong. So, kita nampak ombak macam, macam rendah je. Tapi bila dah masuk, tinggi kan? 3 feet, 2-3 feet. Tapi macam

0: Bila sampai situ baru rasa macam, oh, ombak ni tinggi, susah nak tangkap.
1: Mm-hmm.
0: Tapi depends on pantai juga. Kalau ombak tinggi, okay, contoh Cerating,
1: mm-hmm,
0: ombak tinggi senang nak tangkap. Tapi kalau ombak tinggi, susah nak tangkap. Sebab jenis ombak. Bukan susah okay nak berdiri. Sebab
1: oh,
0: dekat Kalong, ombak dia bentuk C. Macam bau kaca lah. So you kena cepat lah. Boleh berdiri tapi kena cepat.
1: Okay.
0: Tapi dekat Cerating, ombak tinggi, dia macam bukit. So for me, kalau macam tengok pantai mana you pergi, kalau ombak tinggi best, kita orang akan macam excited.
1: So you ada kat luar negara, you ada pernah try?
0: Pernah.
1: Di mana?
0: I surf kat Bali dengan Lombok setakat ni dulu.
1: Oh.
0: Lain gila. To be honest, ombak Malaysia susah gila nak tangkap. Tapi kalau you boleh surf kat Bali, tak semestinya you boleh surf kat Malaysia. Malaysia susah.
1: Oh.
0: Ingat senang ke? Kalau orang yang pergi Cerating setiap minggu time monsoon tu, and then dia boleh tangkap, tu kira pro lah tu.
2: Saksikan video penuh

0: sekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang, atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan. Jom dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom. Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: pop culture. Ini kita bersama dengan Afri Aris. Kita nak borak dengan Afri berkenaan tentang lagu-lagu AI yang kita lihat sekarang ni memang banyak. Sampaikan kadang-kadang kita dengar tu kita ingat, oh ni lagu ada orang susun balik ni, baik ni lagu sedap ni kan, sampai jadi TikTok punya music background and so on kan. Tapi rupa-rupanya bila kita find out, weh, ini lagu memang dihasilkan secara AI.
1: Pada saya, kalau yang pembuat prompter-prompter music AI generated ni,
0: okay,
1: dia tak ada masalah kalau dia hanyalah untuk tujuan promotion.
0: Okay.
1: Contoh dia buat-buat-buat-buat, dia letak kat TikTok.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya membantu. Membantu lagu lama naik kembali.
0: Okay.
1: Untuk generasi sekarang.
0: Okay.
1: Dia jadi isu bila lagu yang digeneratekan itu, kita ambil contoh Cinta Tersipu Rapi.
0: Cinta Tersipu Rapi lah.
1: Ha? Dibuat oleh Jane in Heaven.
0: Okay, Jane in Heaven.
1: Okay, arrangement yang dia buat tu semua memang mengcun lah.
0: Okay.
1: Kita tak boleh deny yang itu cun.
0: Okay.
1: Dia ada taste. Jane tu dia ada taste tu. Tapi bila dia letak di platform untuk menjual, platform commercial.
0: Okay.
1: Itu isu dia.
0: Oh. Kalau dia sekadar buat, dia tak ada apa-apa claim, dia tak ada hal.
1: Tak ada hal.
0: Okay ke kat sini isu dia?
1: Itu
0: okay.
1: Isu dia. Isu copyright.
0: Isu copyright.
1: Isu copyright di mana hak cipta kepada penulis lagu dan penulis lirik itu.
0: Baik. If you rasa benda ni berlaku, adakah sebab macam generation-generation yang nak menghasilkan lagu AI ni, diorang tak diberi
1: pendedahan
0: tentang IP, intellect, property and so on? So, pendapat?
1: Saya tak sure. Sebab saya rasa yang baru-baru ni dia ada feel langgar tu.
0: Langgar
1: tu tak salah.
0: Langgar
1: tak ada masalah. Kalian semua tak ada masalah.
0: Okay.
1: Cumanya kena bertanya dan belajar. Sebab dia punya feel untuk melanggar, untuk buat tu dah betul.
0: Okay.
1: So bila awak dah sampai satu fasa, okay, gua dah langgar.
0: Okay.
1: Gua dah cun ni.
0: Okay.
1: Tapi nak buat apa lepas ni?
0: Pergilah tanya. Pergilah tanya kan.
1: Pergilah tanya. Sebab kalau dia tak langgar, dia tak buat ni, dia takkan jumpa kedahsyatan dia untuk buat barang tu. Tapi untuk bawa dia punya dahsyat ni ke next level, dia kena bertanya cara yang betul. Baru dia pergi ke next level.
0: Okay, faham.
2: Saksikan

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Softmail bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: Bar Keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
2: Buat.
1: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun-susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Hijrah Kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua, main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami Disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: semua kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Gerakan aku. Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
6: Hey Malaysians, we're Culture Wars. Keep listening to Rakita on frequency 107.9 or stream online at rakita.my.

Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: fikir hal lain.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik untuk mak, ayah dan keluarga kita.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Softman bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, music takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar tangkap gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
4: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
5: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
6: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
7: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
8: Buat.
7: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
9: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.

0: culture. Ini dia Ku Syafiq.
1: Aku rasa orang kita tak biasa dengan budaya berbahas. Macam tu lah.
0: Berbahas kritik
1: macam tu. Untuk kau nampak satu perbahasan yang betul-betul sehat kan, susah lah kau nampak. Terutamanya untuk muzik.
0: Okay.
1: Muzik bagi orang benda tu, ini entertainment je. Ini hiburannya kan. Okay. Apa nak bincang panjang-panjang sangat. So kebanyakan artikel yang aku tulis, dia biasanya tak ada sambutan dari segi balasan tu lah. Soalnya ada beberapa lah yang orang balas dekat Twitter semua. Itu pun banyak juga yang lari daripada apa yang aku nak sebut, apa yang aku nak cakap dalam tu kan. Attitude aku lepas tu, tulis apa yang aku nak tulis. Dan biar orang nak fikir apa pun. Yang penting aku tahu aku tulis tu dengan niat yang baik, dengan cara yang betul.
0: Faham? Walaupun kau tahu tulisan kau ni akan memberi kesan buruk pada sesuatu benda yang kau sedang bercakap, kau tak kisah pasal benda tu? Adakah kau rasa macam, janji aku cakap lepas pernah jadi lah.
1: Dia bukanlah maksudnya aku memang tahu aku buat dengan niat nak bagi kesan buruk pada orang tu. Benda yang nak dicakap tu lebih penting berbanding mungkin imej orang tu ke apa. Aku akan cakap jugalah. Aku tak rasa apa-apa yang aku tulis selama ni boleh menjatuhkan imej orang secara peribadi. Aku tak buat benda tu lah. Imej sebuah gerakan, sebuah idea ke apa untuk jatuh, itu ada. Sebab aku rasa idea tu salah, gerakan tu salah. Itu memang patut kita kritik lah. Kalau nak balas kritikan tu, balas lah. Okey lah. Pribadi, aku tak rasa aku ada sentuh lagi. Selama aku menulisnya.
2: Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum. Saya Muhammad Jezuan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan. Lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya tu, lo-fi tu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi oh sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu. Dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah. Kan? Punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata three chords dan kita boleh buat lagu. Itu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording. Infrastruktur lah. Jadi kita ada berapa band lah tu. Mostly bila kita main gig, kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman. Rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu, memang kita spend duit betul-betul. Sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan. Jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan. Waktu tu orang tak faham scene. Tu pasal jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media. Scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir. Saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu, masa saya lebih muda lagi 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz tu memang makanan diorang. Memang betul lah, sukarlah kita nak compete kan, nak lama kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, atau Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran. Tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba troker benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
1: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
6: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
0: Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Macam contoh kita ambil satu case, ada artis kan, dia nak perform, tiba-tiba tiket tak jual and then terpaksa batalkan konsert itu. Kau rasa apa faktor yang menyebabkan kepada hari ni punya case berlaku sebegitu? Orang tak beli tiket. Apa masalah dia kau rasa?
3: Masalah dia beku benda ni adalah sebab keterujaan kita dengan Indonesia.
2: Okay,
3: Indonesia kalau kita lihat, diorang boleh buat event setiap satu weekend tu mungkin ada 4-5 event.
2: Betul.
3: Tapi semua event jalan. Okay. Sebab apa? Nombor satu adalah market dia sangat besar. Okay. So dia ada volume eh. Uh-huh. Volume dia besar. Bila volume kau sebesar itu, ini bermakna bahawa kau boleh jual tiket lebih murah.
2: Okay.
3: So orang boleh ada duit untuk beli.
2: Okay.
3: So dalam masa satu bulan, aku sebagai peminat muzik, peminat konsert di Indonesia, aku punya iwang yang cukup untuk aku nak pergi 2-3 show pun boleh. Sebab harga tiket tu aku boleh afford.
2: Okay.
3: Tapi di Malaysia ini, di mana kalau kau nak buat gig, kau tak boleh jual tiket sama harga dengan Indonesia.
2: Betul.
3: Indonesia dia buat festival yang ada dekat 100 artis.
2: Betul.
3: Tapi harga tiket dia sama macam festival kita. Mungkin lagi murah daripada festival kita. Sebenarnya lagi murah, kebanyakan lagi murah. Dekat Malaysia kita tak boleh buat benda yang sama. Jadi bila orang dah sampai satu tahap, wah ni setiap satu bulan ni ada gig-gig besar segala benda ni. Nombor satu adalah orang dah tak ada duit.
2: Betul.
3: Untuk spend untuk tengok banyak show. Nombor dua adalah dia dah tak rasa rindu dah. Bila kau dah makan, kau dah tengok makanan, kau dah tak rigau dah. Okay. Sama macam kau dah pergi show A, B, C, D. So bila kau dah tengok A, B, C, D, kau dah macam tak apalah kalau aku miss show ni pun
2: akan ada
3: punya ganti. Saksikan video penuh sekarang

0: Okay, Kak Linda. Tadi Kak Linda ada cakap about dulu, radio is radio.
1: Okay.
0: Radio adalah entertainment kita.
1: Uh-huh.
0: Semua orang dengar radio. Cuma sekarang perasan tak? Zaman sekarang dah berubah. Kita dah ada all the social media. Budak-budak sekarang dah jarang dengar radio. Apa-apa semua Bluetooth dalam kereta, Spotify and all that semua kan. So, Kak rasa, adakah announcer akan kekal relevant?
1: Ooh, lala.
0: Sebab kalau tanya budak zaman sekarang, kadang-kadang
1: tak kenal pun.
0: Radio apa tu? Tak tahu pun.
1: Betul.
0: Sebab dia dengar Bluetooth dah sekarang ni kat kereta.
1: Betul. Okay, ini dulu eh. Orang dengar radio, orang tengok TV untuk mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Okay.
1: Ini dulu.
0: Mm-mm.
1: Dan orang ingin, orang dapatkan surat khabar dan majalah untuk membaca hiburan dan informasi.
0: Mm-mm.
1: Which will come later sebab dia nak kena print, nak kena majalah pula keluarkan sebulan sekali, seminggu sekali. Surat khabar hari-hari tapi kena tunggu pukul berapa. So, apa yang cepat dia orang dapat ialah radio dan TV.
0: Mm-mm.
1: Okay. So, mereka mengharapkan itu. Sebab dulu tak ada ni semua.
0: Betul, tak ada.
1: Ni semua tak ada.
0: Ha.
1: So, bila sekarang dah berubah ni, sebelum announcer radio tu nak cakap, announcer pun kena tunggu lagu habis tau. Lagi 3 minit lagu nak habis ni dah keluar dulu.
0: Ya.
1: Kan ada kemalangan di mana-mana announcer tunggu lagu. Lagu aku tak habis-habis. Macam mana aku nak beritahu ada kemalangan ni. Pun tak boleh sebab dah keluar dulu.
0: Mm-mm.
1: Sama ada berita tu sahih ataupun tidak, terpulang pada orang yang menerimanya. Radio dia kena keluarkan benda yang sahih.
0: Betul, setuju. Betul juga.
1: Dan penyampai radio pula nak keluarkan cerita tu pula kena check. Betul tak orang ni meninggal? Betul tak orang ni? Betul, check. Betul tak problem?
0: Timing.
1: Tapi yang bila keluar dekat sini, orang tak peduli. Betul ke tak betul, dia keluarkan aja. Sebab dia bukan penyampai, dia entah siapa-siapa. Dia boleh main keluarkan aja. Nak komen-komen orang tu kan, dia main entah fitnah, entah betul kan? Entah betul atau tidak kan? So sekarang ni memang radio, orang tak berapa nak mengharapkan sangat. So memang itu perubahan yang kita terpaksa terima. Sebab social media banyak, social media pula pelbagai platform yang ada. Jadi radio ni kalau nak cakap macam mana boleh kekal relevan ke tidak, tu susah sikit nak komen. Macam mana radio tu bawa pembawakan diri dia. Sebab radio pun kalau kita tengok sekarang ni, this is radio, you see, you're recording me all. You see, sebab nak keluar social media juga.
0: Betul.
1: Zaman dulu kita pergi radio pakai selipar, pakai yang masuk.
0: Tak kisah, orang tak nampak.
1: Orang nak dengar suara je. Orang nak dengar penyampaian kita je. Tapi sekarang nak masuk studio radio, kamera. Ni radio ke apa?
0: Siap-siap. Takut dia social media dia datang pula. Ada konten lah.
1: Ada konten.
0: Dah kena standby.
1: Jadi
0: siap,
1: radio tu sekarang kena seiring dengan, kena pandai buat konten juga.